0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Malam Troy 2 pagi hari ini, sebelum mulai aktivitas ya, ada dua hal yang penting banget buat kita cek pagi-pagi sebelum beraktivitas, yaitu adalah cek cuaca dan kualitas udara. Nah, karena kondisi langit hari ini bukan cuma soal bakal hujan atau enggak ya, tapi juga soal udara yang kita hirup nih. Nah, ini berdasarkan pantauan dari BMKG Teman Troy 2 ya, untuk saat ini kondisi udara masih didominasi udara kabur dengan suhu pagi sampai siang nanti bisa mencapai sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius. Jarak pandang juga masih terbatas di beberapa waktu. Sementara itu ada data juga kualitas udara Pontianak hari ini. Ini menunjukkan bahwa kondisi yang perlu kita waspadai, Teman Troy 2 ya. Pada pantauan terakhir yang tercatat ini berada di angka 394 atau kategori berbahaya, dengan polutan utama mencapai 509 mikro gram per meter kubik. Jadi buat kamu Teman Troy 2 yang pagi hari ini mau keluar rumah, tetap perhatikan kondisi sekitar ya. Kurangkan aktivitas di luar kalau memang gak perlu, dan jangan lupa jaga kesehatan, karena kita juga pengen gitu kan ya, aktivitas kita hari ini tetap jalan, tapi kondisi tubuh juga bisa tetap aman ya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Anytime, anywhere. Dua Pontianak, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be hard.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis. Sekolah rakyat aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung kopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head down beli skin, top up gen ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
3: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis nak tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia, dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan, dan nikmati musik tanpa batas.

Yeay, teman-teman radio, sudah jam 9:54. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani Erna di pagi hari ini ya. Buat kamu juga yang tadi udah request-request teman radio, terima kasih sudah bergabung ya. Habis ini bakalan ada Akil atau Krismi yang bakal nemenin kamu teman radio ya. Kalau gitu Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: 있다.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
3: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
2: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
3: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
2: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
3: Andi. Ngeyel terus.
4: 1 week later.
2: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
3: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
2: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
3: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual

alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Welcome back teman Pro2, masih bareng sama kita di Pro2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Masuk di jam 10 nih teman Pro2, udah tahu kan ya. Kalau misalnya kita ngomongin Nona, udah siap belum? Kalau bareng kita, udah tahu kan? Udah tahu kan kalau di jam 10 pastinya kita buka request time lagu-lagu pop Indonesia di jam 10 sampai jam 11 setiap harinya teman Pro2. Jadi udah banyak banget yang WhatsApp nih minta diputerin lagunya, dan juga udah banyak banget yang minta dibacain requestannya. Oke. Yang pertama teman Pro2, hai kakak, aku Minace nih, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Oke, Minace, aku bakal puterin buat kamu ya, Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, and next lagi ada yang udah request juga nih teman Pro2 dengan lagu yang sama ya. Siang kak, saya Ca izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya kak. Thank you dan semangat beraktivitas. Aduh, semangat sekali ya tentunya. Terima kasih Ca. Ini Ca doang ya namanya ya. Thank you udah request sama Pro2, nanti aku bakal puterin buat kamu ya Ca, dan juga buat kamu Minase. And next ada juga yang udah request sama Pro2, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang juga, mohon maaf mengganggu sebentar ya kak, aku mau izin request lagu satu boleh. Boleh gak kak, terima kasih. Tentunya boleh dong, semoga siaran kakak hari ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Buat kamu Lara Purnamasari, boleh banget kamu tinggal tulisin aja mau diputerin lagu apa ya. Dan semoga doa yang baik buat kamu juga, semoga hari ini kamu dapat kesenangan hati dan juga penuh dengan keberkahan langkah-langkah kamu ya Lara. And next ada juga dari Rudy di Tanjung Soleh, assalamualaikum kak, request Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Makasih. Oke, aku bakal puterin dua lagu nih teman Pro2 yang udah di request sama teman kita di WhatsApp. Ada yang mau diputerin lagunya dari Selena Grace dengan Sumpah Mati, dan Terbuang Dalam Waktu Bara Suara hadir buat kamu teman Pro2 menemani waktu kamu di santai siang kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro2, request terus lagu yang kamu pengen dengerin di waktu sekarang, di jam 10 sampai jam 11 lagu pop Indonesia, dan di jam 11 sampai jam 12 nanti kamu bisa request lagu mancanegara ataupun lagu barat. Jadi tinggal kamu WhatsApp aja di nomor kita di 0811 570 1018, atau kamu juga bisa langsung DM ke @pro2pnk. Tentunya aku menantikan dan aku bakal bacain apa aja yang kamu pengen dengerin lagunya ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro2, thank you banget yang udah request. Tetap stay tune terus bareng kita di Pro2 Era di Pontianak. Sumpah Mati hadir nih teman Pro2, Selena Grace buat kamu dan Ca juga buat Minase.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Welcome back teman produ, masih nemenin kamu nih di Santai Siang teman produ ya. Jadi kalau buat kamu yang pengen request lagu boleh banget. Tadi udah diputerin juga ya lagunya dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. And next ada juga yang udah request nih dari teman kita juga yang pengen diputerin lagunya dari siapa ya? Oke, dari Lara nih, Kak, aku mau request lagu dari Gita Gutawa, Ayo Kakak. Oke, lagu Ayo-nya nanti bakal aku puterin buat kamu ya, Lara. And next, ada juga nih yang udah request lagu dari Elemen dong. Oke, nanti aku cariin ya buat kamu lagu dari Elemen. Buat kamu yang lagi di luar, ada banyak banget debu-debu dan asap nih. Masih pekat ya kalau tadi pagi. Kalau sekarang kamu update boleh informasiin kita ke @pro2pnk, DM kita juga boleh. Atau kamu juga via WhatsApp juga boleh ya di 0811-5701018. Gimana kondisi sekarang di daerah kamu teman Pro 2? Dan buat beberapa teman Pro 2 yang mungkin lagi harus banget keluar kerjaannya, kegiatannya, jangan lupa pakai masker dan juga cukupi kebutuhan diri kamu dengan banyak makan yang bergizi. Ya, kalau makan yang bergizi kamu dengerin gimana teman Pro 2? Ya bener kan, banyak makan bergizi, minum air yang cukup, pakai masker jangan lupa teman Pro 2. Oke deh, aku bakal puterin buat kamu ya lagu dari Gita Gutawa berjudul Ayo yang udah di request sama teman kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome back tim berdua, nemenin kamu masih nih di Request Time Indonesia sampai jam 11 aja, nggak kerasa ya dari tadi tim berdua. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget tim berdua ya, tapi buat lagu pop Indonesia kayaknya besok lagi karena di lagu mancanegara masih bisa kok tim berdua ya di jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi kalau kamu pengen request lagu mancanegara atau lagu barat boleh sekarang juga ya. Dan ini ada juga yang udah request nih di WhatsApp kita. Pagi Kak, pagi dengan Oktapri nih di Sungai Kakap, lagunya request lagunya Killing Me Inside dong yang judulnya Biarlah. Makasih. Oke deh, udah lama juga ya kan dengerin lagunya Killing Me Inside teman pro 2. Siapa nih di antara kamu yang suka banget sama lagu indie yang ternyata sekarang lagu indie tuh banyak banget malah jadi ke ranahnya nasional bahkan internasional juga ya. Waduh, keren banget emang. Jadi kalau buat kamu yang pengen jadi musisi, sepertinya udah banyak peluang yang ya siapa tahu emang rezekinya ya. Hobi itu jadi cuan tuh bisa banget ternyata. Wah, kalau ngomongin kayak gini nih ngomongin jam 12 sampai jam 1 ya. OTW, obrolan tentang wirausaha. Oke deh teman pro 2, nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu. Jadi aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang udah di request sama teman pro 2. Ada Biarlah dari Killing Me Inside dan juga ada lagunya Nadine Amizah. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki. Wait, wait.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Oke, kita berdua masih nemenin kamu nih di Sunday Siang Teman Berdua ya. Dan untuk kamu yang pengen request, boleh banget di request time mancanegara dan lagu-lagu barat tentunya sampai jam 12. Tapi nanti itu juga bakal ada ambrik dulu ya Teman Berdua, karena kita akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya di tepat pukul 11:43 Teman Berdua. Jadi buat kamu yang request lagu mancanegara, ayo sekarang aja. Nanti keburu keputar azan ya, ngasih Teman Berdua. Nah, ada yang udah request nih Teman Berdua di WhatsApp kita. Ada yang pengen dengerin lagunya Rex Orange Country dengan Happiness-nya. Dan juga udah ada yang request juga nih, halo kak, mau diputar dong lagunya Shawn Mendes. Oke, ya, nanti aku bakal puterin buat kamu ya Teman Berdua. And thank you buat kamu yang udah gabung dari tadi. Nanti bakal balik lagi nemenin kamu Teman Berdua. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Pontianak ya. Buat kamu yang bingung kok bisa pada request sih, requestnya kemana kak, boleh banget kamu langsung aja request lewat WhatsApp di 0811-570-1018 Teman Pro 2, atau DM ke @pro2pnk juga boleh. Nanti aku bakal bacain buat kamu Teman Pro 2. So tetap stay tune Teman Pro 2 ya, bareng kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

0: ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Cakrawala Kehidupan Manusia. Esensi buku Produa Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Oke, teman berdua, balik lagi nemenin kamu nih di Santai Siang. Teman berdua, kita ngomongin seputar olahraga di segmen kita kali ini di jam 1 sampai jam 2 ya, teman berdua. Lagunya tadi dari Elemen, Hadir Seumur Hidupmu ya. Gimana sih kalau kamu dengerin lagunya Elemen? Kamu ngerasa gak kalau udah lama banget ya gak dengar suaranya Didi Riyadi gitu? Apalagi buat kamu yang mungkin generasinya udah terbilang cukup gimana ya, ya gen milenial lah ya. Kalau nggak milenial mungkin sebelumnya lagi X ataupun baby boomer. Oke, teman-teman, dua informasi pertama hadir buat kamu dari laman rri.co.id. Informasi ini dari Carlo Ancelotti yang memulai lembaran baru bersama dengan timnas Brazil. Dan setelah kegagalannya di Piala Dunia 2026, pelatih asal Italia ini juga dikabarkan memanggil 26 pemain untuk menghadapi fase baru Selezione dengan sejumlah nama kejutan. Bahkan terdapat 8 pemain yang mendapatkan kesempatan debut bersama dengan timnas Brazil dari usulan Ancelotti. Widih, keren ya teman Pradua. Nah, Brazil ini sebelumnya juga tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia tahun 2026 setelah takluk dari Norwegia 1-2. Dan kekalahannya ini menjadi titik awal perubahan besar di tubuh tim nasional Brazil menjelang persiapan menuju Piala Dunia tahun 2030. Wah, udah 2030 aja ya. Padahal baru kemarin kita laksanain 2026 Piala Dunia yang kemarin tuh loh. Nah, dilansir juga laporan media Spanyol Amerika Serikat juga menyebut bahwa era baru Ancelotti bersama dengan Brazil ini kini baru benar-benar dimulai gitu teman Pradua. Jadi dalam agenda jeda internasional mendatang, Brazil ini dijadwalkan menghadapi Australia dalam 2 pertandingan serta India. Selain para debutan, Ancelotti juga kembali memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang gak tampil di tahun ini atau di Piala Dunia tahun 2026. Oke, informasi ini juga dilansir dari laman rri.co.id. Jadi buat kamu yang penasaran kayak informasinya dari mana sih Kak Akhil, langsung aja kamu cek di laman rri.co.id di kanalnya olahraga. Oke deh, teman Pradua. Masih nemenin kamu juga nih di Santai Siang, teman Pradua. Buat kamu yang lagi istirahat, lagi jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak ya. Lagi jalan-jalan, lagi santai, teman Pradua. Boleh banget simak informasi olahraga setiap jam 1 sampai jam 2 hanya di Pro 2 Era di Pontianak.

0: Temen Pradua, bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya nggak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Suara dari Gisa dengan perjalanan yang berharga. Ya, di antara kita semua udah lama enggak sih enggak dengar suaranya Gisel ya. Ya, yang barusan teman berdua ya. Oke deh, informasi lain hadir di ruang dengar kamu nih. Informasi terakhir masih dari seputar olahraga tentunya ya.

Nah, kita berdua kalau kita ngomongin olahraga tuh kayaknya kebayangnya banyaknya di sepak bola gitu gak sih? Karena memang banyak banget yang pecinta sepak bola tuh kayak, wah, oh, gila bola gitu ya. Tapi kalau yang lain tuh kayak gila badminton atau gila renang, itu kayak kurang gak sih teman berdua dengarnya? Kenapa ya kayak gitu ya? Nah, oke, ada informasinya hadir nih. Kalau kali ini informasi dari Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari meminta atlet menjadikan tantangan sebagai motivasi menghadapi Asian Games Aichi Nagoya di tahun ini. Dan ia juga menegaskan teman berdua bahwa seluruh tantangan ini harus dijawab oleh kontingen Indonesia melalui prestasi olahraga. Ditemui dalam acara pengukuhan tim Indonesia, Oto ini mengungkapkan bahwa sejumlah kendala tuh udah dihadapi kontingen Indonesia sejak proses keberangkatan menuju Jepang. Salah satunya adalah erupsi Gunung Anak Krakatau yang sempat membuat bandara tidak beroperasi. Akibatnya, timnas basket putra Indonesia harus menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute yang berbeda. Tantangan kembali muncul dalam situasi banjir di Nagoya yang membuat tim sulit untuk berlatih. Okto juga menilai berbagai kendala tersebut harus menjadi penguat semangat para kontingen. Ia juga meminta para atlet tidak menjadikan situasi sulit sebagai alasan untuk mengurangi semangat pertandingannya ya. Jadi menurutnya prestasi atlet juga diharapkan mampu memperkuat semangat masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi berbagai musibah. Mulai dari kebakaran hutan di Kalimantan, banjir di Sumatera, hingga erupsi gunung di beberapa titik di Indonesia. Dan terkait kondisi di Nagoya, NOC Indonesia juga memastikan komunikasi dengan pihak tuan rumah terus dilakukan. Koordinasi ini mencakup komunikasi dengan pemerintah dan juga panitia Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga akan bertanding dengan membawa bendera merah putih di Jepang, dan pesta olahraga terbesar di kawasan Asia ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan Menpora juga meminta para atlet untuk tetap fokus mengingat waktu yang udah makin dekat ya. Ia juga berharap kontingen Indonesia dapat mengharumkan nama baik bangsa tentunya ya, lewat prestasi mereka di Asian Games tahun 2026. Ya, kita doakan bersama teman pro 2 ya, semoga bisa membawa nama baik bangsa dengan sukacita tentunya ya. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 di luar sana yang lagi dengerin Pro 2 FM lewat ragam informasi lain di jam 2 sampai jam 3 sore dari kanal hiburan dan juga tentunya baik mancanegara maupun Indonesia.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Dih, apaan sih saya gombal.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman berdua, masih nemenin kamu deh. Kita ngomongin seputar informasi seputar hiburan. Jadi kali ini informasinya dari Pal Egg Pictures yang merilis trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosef Angginon yang diadaptasi novel bestsellernya Leila S. Kudori. Teman berdua, ini juga memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Trailer ini memperkenalkan biru laut yang diperankan oleh Reza Rahardian bersama dengan kelompok mahasiswa Winatra, dan mereka juga bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pergerakan Winatra ini juga semakin aktif setelah 3 aktivis diadili karena membaca dan juga mengedarkan buku terlarang. Biru Laut bersama dengan teman-temannya kemudian turut mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani. Namun, perjuangannya tersebut berubah menjadi kisah kehilangan. Biru Laut dan juga sejumlah anggota Winatra ini menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Nah, keluarga, sahabat, dan juga orang-orang terdekat kemudian berusaha menemukan jejak mereka. Jadi ada Asmara Jati gitu ya, nama adik dari Biru Laut yang diperankan oleh Yunita Siregar, yang menjadi sosok yang terus merawat harapan. Nah, kalau teman berdua, kalau kamu udah lihat poster resmi film ini, tentu memperkuat tema tentang ingatan dan juga kehilangan gitu ya. Di balik setiap nama yang hilang, terdapat keluarga yang masih menunggu untuk kepulangan, teman berdua. Jadi menurut Anggi, kesedihan keluarga dan juga sahabat yang kehilangan ini tidak berhenti pada duka. Bagi mereka, terus menunggu dan juga mencari juga menjadi bagian dari bentuk perlawanan. Nah, Reza Rahardian ini teman berdua sebelumnya memerankan Biru Laut dalam versi film pendek berjudul Laut Bercerita. Menurutnya versi panjang menghadirkan dimensi cerita yang lebih kompleks dengan pendekatan naratif yang tetap puitis, teman berdua ya. Sementara itu untuk Yunita Siregar, dia mengaku proses mendalami karakter Asmara Jati ini cukup berat. Ia beberapa kali menangis ketika membaca kisah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Nah, Yunita ini juga memandang kehilangan gak selalu berarti melupakan seseorang. Menurutnya, Asmara dan juga keluarganya ini tetap mencintai Biru Laut dengan menjaga ingatan terhadap dirinya. Ih, seru ya teman berdua. Jadi Leila S. Kudori ini berharap film ini bisa jadi jendela untuk melihat kembali sejarah Indonesia. Ia juga ingin kisah tersebut menginspirasi generasi muda agar berani mencita-citakan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi film ini tuh diadaptasi dari novel bestsellernya karya Leila S. Kudori dan juga naskahnya ditulis oleh Angginon. Dan film Laut Bercerita ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Oktober tahun 2026 alias di akhir tahun bulan depan. Nah, sebelumnya ini tuh akan menjalani world premiere dalam main competition Busan International Film Festival 2026, di mana BIFF 2026 ini berlangsung pada tanggal 6 sampai 15 Oktober dan menjadi panggung perdana bagi film tersebut. Nah, keikutsertaan dalam kompetisi utama juga menandai langkah penting bagi perjalanan film di Indonesia. Oke, ada teman berdua, nanti bakal ada informasi lainnya hadir di ruang dengar kamu. Masih bersama Akel, temenin kamu teman berdua di Santai Siang. Jangan kemana-mana, ada Romaria dengan 24/7 atau 24/7.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah, gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.
3: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekeringan.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Welcome back nomor 2, masih sama Akil nih nomor 2 ya. Sebelum nanti bakal ada Dipa yang nemenin kamu di sore ceria, dan juga nanti bakal ada beberapa enggak tuh. Ada ngopi spesial, iya. Bukan kopi ya nomor 2, tapi ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi yang spesial hari ini, karena bakal hadir penyiar-penyiar yang pada zamannya ya tahun 2000-an teman Pro 2, bakal hadir gimana mereka membangun Pro 2 di awal sampai saat ini. Teman Pro 2 nanti bakal diceritain di jam 4 sampai jam 5 sore bareng sama Dipa, dan nanti juga malam bakal ada ruang obrolan Pro 2 bersama dengan Nafisa dari PKBI ataupun Sentra Remaja Kalimantan Barat. Informasi terakhir ya, aku pertama terus teman Pro 2 ya, padahal udah terakhir ini. Informasi terakhir hadir nih buat teman Pro 2, ada Festival Musik Synchronize Fest tahun ini yang udah ngumumin full line up-nya untuk penyelenggaraan pada tanggal 16 sampai 18 Oktober mendatang. Jadi masuk tahun ke-11 teman Pro 2 penyelenggaraannya ini, Synchronize Fest kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Wow. Jadi pengusungan tema ini menjadi momentum untuk mengingat kembali awal perjalanannya festival, sekaligus merefleksikan pengalaman selama satu dekade. Synchronize Fest ini tahun 2026 dijadwalkan berlangsung di 3 hari di Gambir Expo Kemayoran Jakarta tahun 2 ya. Setelah melewati perjalanan satu dekade, Synchronize Fest ini juga kembali melihat musik melalui semangat, keberanian, dan juga rasa ingin tahu. Festival ini juga membuka ruang bagi suara-suara baru yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya. Jadi pengumuman full line up Synchronize Fest tahun 2026 ini menghadirkan sejumlah penampil dengan konsep pertunjukan khusus. Nah, beberapa di antaranya itu konser musikal Senja Teduh Pelita, Perenggu, dan juga Project Pop yang merayakan ulang tahun ke-30. Wow, banyak banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu lihat apa ya namanya, line up lengkap Synchronize Fest

Wah, padat banget teman Pro 2 ya. Jadi ini juga selain menghadirkan tadi yang udah aku sebutin, ini juga ada pertunjukan The Best of 80s Indonesia Pop Kreatif yang menghadirkan Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Teddy Aditya, dan juga ada Teza Sumendra. Pertunjukan ini juga melibatkan Agatha Priscilia, Ivy Alisa, dan juga Sivia dengan musik yang digarap oleh Nikita Dompas. Dan Synchronefest turut menghadirkan musisi lama yang kembali berkumpul setelah dipisahkan waktu dan juga jarak dalam perjalanan musik. Salah satunya ini ada Geisha yang akan tampil dalam pertunjukan A Retrospective Journey bersama dengan Momo, Robi, Aan, dan Nat, dan juga ada Regina, teman Pro 2. Grup Pijar juga dijadwalkan kembali berkumpul dan tampil untuk pertama kalinya di Synchronize Fest 2026. Jadi ada grup asal Medan ini akan tampil bersama dengan J. Alfredo sebagai vokal, Ikan Pen sebagai gitar, dan juga ada Aul Daytona sebagai drum. Reuni sejumlah girl group Indonesia era tahun 2000-an ini turut menjadi bagian dari pertunjukan Indonesian Girl Group tahun ini. Dan penampilan tersebut juga melibatkan Chibi-Chibi, G-String, Freestyle, Supergirlies, Seven Icon, dan juga ada Agatha, Feby Rastanti, Ivy Alisa, dan Sivia dengan musik jebung. Widih, merinding gak dengernya Taman Pro 2 ya, denger line up-nya. Dan gerakan kreatif ini juga menjadi bagian dari konsepnya Synchronefest melalui sejumlah pertunjukan yang berangkat dari akar rumput. Beberapa di antaranya ada Reggae Gang, Antin RML, Emo Revival, dan Timur Basudara dengan para musisi dari berbagai generasi. Dan Taman Pro 2, for your information juga, ini semangatnya terasa sekali ya. Jadi Synchronefest ini juga mengumumkan pembukaan penjualan tiket harian bersamaan dengan pengumuman full line up ini di tanggal 10 September 2026 atau di hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, bisa langsung aja simak laman resminya rri.co.id di kanalnya hiburan. And lagu ini bakal menutup perjumpaan aku bareng kamu dengan 2001 kalinya Adrian Halif, teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabung dari tadi, dari jam 10 request time Indonesia, request time mancanegara, obrolan usaha-usaha dan lain sebagainya hadir. Dan tetap dengerin Pro 2 FM ya. Jangan lupa juga nanti ada Dipa yang dengerin kamu, nemenin kamu di sore ceria kali ini.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pernah mikir enggak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
3: LM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ngapa sih Za, kok gelisah?
2: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
1: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
3: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
2: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
3: Tapi apa Dul?
2: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
3: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
2: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
3: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
2: Wih jelas lah Abdul nih.
1: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Nah, tahun kedua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun kedua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Pikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di mana ini? Di sore ceria teman Prodo ya. Dan seperti biasa di ngopi alias ngobrolin prestasi informasi. Spesial banget di hari ini kita kedatangan para sepuh. Widih, bau minyak anginnya udah kerasa banget di sini nih ya. Buat kamu yang udah follow media sosialnya Prodo Pontianak pastinya tahu banget nih ya. Di sore hari ini kedatangan siapa? Dan kayaknya beberapa dari teman-teman Prodo gak asing dengan suara-suaranya ya. Nah, langsung saja ini dia, kita sambut para pendahulu Prodo Pontianak. Boleh testing sedikit dari beliau dulu nih, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Gak gitu. Terlalu dibuat-buat, nyatanya terlalu dibuat-buat. Yang natural lah, yang natural.
1: Ya baiklah. Baik,
0: pendengar. Ini geli banget. Geli banget. Yeah.
1: Bersama saya
2: di Inside Job. Yang ingat tahu aja ya.
0: Langsung aja kita sebut Bu Fitri kan?
1: Enggak, bukan.
0: Bukan. Ada tuh. Ya ada Papi Bunsen di sini. Halo. Yang satu lagi silakan.
3: Halo. Kok aku nggak bisa dengar suaraku sendiri ya?
1: Bisa?
3: Bisa ya, oke. Okay. Halo, selamat sore semuanya. Saya Dimas.
0: Oi, ada Dimas di sini. Selanjutnya. Woi, ini pentolan banget ini yang megang Prodo Pontianak pada masanya
1: preman,
0: ini.
1: Preman
0: ini. Yang fansnya itu paling banyak kalau nggak salah.
4: Iya,
0: yeah.
4: Nggak ngomong-ngomong nih.
0: silakan.
1: Masih bisa nafas?
4: apa
1: dulu program
4: Ihwopilah.
0: Kenalan dulu nih. Kenalan dulu. Astagfirullahaladzim.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Ada Riri.
0: Ada Kak Riri. Terakhir. Oke, silakan Kak.
4: Iya. Ya, pendengar berada. Ya,
0: oke. Wah, masih mau dilanjutkan gak nih?
4: Udahlah dah.
0: Ada Kak Ade. Jadi sore hari ini kita bakalan ngobrol bersama Papi Bunsen, Bang Dimas, Kak Riri, dan juga Kak Ade nih. Selaku para pendahulu Prodo Pontianak.
3: Pendahulu juga para.
1: Iya benar ya, benar ya.
0: Enggak dong. Nah, mohon jangan dibully ya. Saya ya. Saya paling muda di sini.
4: Aku junior loh. Ini
0: ampun.
4: Ini senioritas berlaku kan loh.
1: Iya.
0: Ampun tuan.
4: Engkong Bunsen.
0: Enggak. Enggak ada engkongkongan. Enggak ada engkongkongan.
4: Dia kate minyak angin.
1: Kita enggak pakai minyak angin dong.
4: Minyak rokan.
0: Oh iya. Takut banget.
1: Iya benar ya.
0: Takut banget.
1: Diminum, silakan diminum.
0: Ya apa adanya lah nih. Itulah mama. Ini enggak masak tadi ini.
4: Kering ya cuacanya.
0: Aduh. Tapi spesial hari ini kan kita mau memperingati hari ulang tahun Papi Bunsen.
1: Enggak. Jangan diungkit. Kita Udah lewat.
4: Udah lewat 17 malamnya juga udah lewat.
0: Udah lewat ya.
1: Anak-anak enggak tahu Mbak Ari.
4: Minuman dan coklatnya juga udah habis.
0: Udah habis.
4: Tinggal kenangannya.
1: Iya. Oh,
0: yang kenangannya hadiah alat DJ itu ya?
5: Terlalu kelewat.
1: Enggak. Orangnya sudah beranak pinak, mohon maaf.
0: Ya bagus lah.
4: Kok masih belum?
0: Mungkin ada. Mungkin ada. Anak didik. Anak didik banyak dia.
4: Yang enggak kelihatan.
0: Mau pengen nanya sama siapa dulu nih ya? Ladies first lah kayaknya kita tanya ini, Papi Bunsen.
4: Masyaallah belum berganti ya dari dulu.
0: Buktikan, Sen,
1: saya panggil nih yang pertama.
0: Ampun.
4: Roknya balikin dong.
0: Mau nanya sama Papi Bunsen dulu nih.
1: Ya.
0: Pi, kan kita bentar lagi ulang tahun dari Pontianak nih ya. Pertama pengen nanya kesannya dulu selama menjadi penyiar di Prodo Pontianak. Yang paling enggak bisa dilupain tuh apa sih, Pi?
1: Yang paling enggak bisa dilupain ya ini ya seru-serunya teman-teman nih. Pokoknya kalau udah ngumpul pengennya nyablak aja terus makin tambah apa ya? Happy dulu karena dulu kita ya sedih banget ya kita ya dulu gajinya enggak kayak mereka.
0: Jangan nyenggol-nyenggol gitu, Pi. Jangan menggiring opini yang tidak-tidak, Pi. Saya takut pajak, Pi.
4: Bosen sekarang.
1: Tapi sekarang ya alhamdulillah lah.
4: Tapi honor MC-nya enggak ngalahin
1: gitu. Oh iya benar. Honor MC-nya.
4: Jam terbang kita tiap hari. Pokoknya kan mungkin perpekan ya.
1: Sehari kita bisa 3-4 spot kan.
4: Ya, 4 spot tuh udah ada 4-6.
0: Sedekahnya tuan, sedekahnya nyonya.
4: Ngebawa kota.
0: Enggak, tapi so far lancar ya.
1: Iya benar.
0: So far lancar lah ya, Pi.
1: Ya, mana.
0: Menyenangkan, yang paling menyenangkan tuh dari momen kebersamaannya berarti.
1: Iya, momen kebersamaan karena kita dari dulu kita karena apa ya? Bonding kita tuh kuat banget kan dari dulu, terus juga kita dulu
4: bentar, bonding. Ingat rambut ya.
1: Ya, Mbak Riri suka bonding dulu ya.
4: Bener. Siapa yang nemenin aku?
0: Dari mulai pakai setrika.
4: Bukan, sampai gagal. Siapa yang nemenin gagal? Siapa yang waktu itu ya?
6: Aku.
4: Iya, yeah, ini kan gagal kan sampai udah keriting lagi.
6: Udah gagal marah-marah.
4: Ampun.
0: Nih kayaknya saya belum lahir ya kayaknya ya.
4: Belum.
0: Tapi
4: lanjut loh. Tapi kok SMK-nya udah ada.
0: Udah ada.
4: Ya kan sekarang mungkin jadi tukang bonding kali ya.
0: Astagfirullahaladzim.
4: Aduh, jadi korban.
6: Allah masih Allah.
0: Iya. Ya, enggak apa-apa lah hari ini ya. Nah, mungkin itu momen bonding kebersamaannya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Bang Dimas gimana Bang Dimas?
7: Kayaknya kalau saya dibandingkan senior-senior ini lebih muda datangnya, gabungnya di
0: Bang Dimas. Bang Dimas berapa sih?
7: Kalau enggak salah saya 2008. Karena kalau senior-senior ini udah jauh lebih dulu dibandingkan saya.
1: 1945 gitu. Mereka berdua.
0: Nah, emang yang nentuin 11 September siapa?
1: Siapa?
0: Nah, kenanya siapa? Ya,
7: sama saya juga nanya nih.
0: Karena saya belum lahir.
7: Betul.
0: Astagfirullahaladzim. Wah, ketahuan nyontek. Wah, parah.
4: Mama apa?
7: Kalau misalnya teman-teman yang apa nonton di luar bisa ngelihat, cara ngelihat handphonenya udah beda.
0: Udah begini. Kalau dulu kan begini, kalau sekarang udah begini gitu.
4: Aduh, cek dulu tulisannya sebesar apa.
7: Terlalu kelihatan, Mbak. Ada kameranya kelihatan, Mbak, udah tua.
0: Bang, sebenarnya itu trik.
7: Oh gitu.
0: Dia diender sama optik.
7: Oh, betul.
0: Nah, trik marketing sebenarnya itu.
4: Benar. Terus kalau optik enggak bayar nanti gimana?
0: Mungkin dokter mata bisa.
1: Gabung. Nah, ini dia gengnya kita.
0: Awas.
4: Sini aja satu lagi.
7: Bisa enggak? Saya enggak pernah siaran aja, Pak.
4: Ini datang suka rusuh ya.
8: Ini cara apa sih ini?
0: Aduh.
1: Iya.
0: Tapi belum selesai nanya okay. Nih.
7: Aku lagi lanjut lagi. Kalau nggak salah saya itu gabung barengan sama Indra dulu masuk ke RRI-nya. Terus
0: Indra awas mana?
7: Iya benar. Sekitar tahun 2008an dan kalau ngomongin pengalaman seru karena dulu itu dengan sumber daya yang sangat amat tipis kita berusaha untuk bisa menciptakan sesuatu, bahkan kita ciptain tren juga di kalangan anak-anak remaja Pontianak pada saat itu.
0: Okay. Jadi yang paling diingat tuh karena momen keterbatasan itu ya. Tapi justru dari momen-momen keterbatasan itu tuh jadi lebih eksplor, lebih kreatif, lebih berkembang gitu enggak sih?
7: Iya, kita tahan waktu itu enggak pulang malam-malam sampai tengah malam tidur di tempat siaran
1: Mbak Riri. Pernah juga tidur di studio juga pernah.
7: Hanya untuk bikin
4: Iya. Kalau besok kamu ada
0: abis, ini. Abis dia motor yang jatuh.
1: Akan
0: jok lagi
1: akan roboh.
4: Lu mau permusen
1: akan roboh ya.
0: Astagfirullahaladzim.
7: Enggak tahu.
1: Dulu aduh sedih banget Pak, motorku tuh yang benar-benar motor Honda 800.
0: Nyampe
4: enggak tuh? Nyampe enggak?
1: Akan roboh.
7: Gara-gara ngelewatin apa lubang di jalan roboh.
4: Iya, Eko masih ingat lagi.
1: Iya, kan sama Anto waktu itu menemankan Anto pacaran dengan bapak itu.
4: Yang mana bapak yang mana?
0: Kita panggilkan aja dulu. Waktu zaman Backstreet.
1: Oh iya, Pak Backstreet.
0: Ketahuan.
4: Wah. Wah. Banyaknya yang mana?
0: Wah, sombong.
4: Ayo, lepas bonding lah pokoknya.
1: Bentar. Mau saya yang sebutkan. Saya saksi sejarah loh dengan Mbak Ade. Iya kan, jangan.
7: Bentar dulu.
4: Tapi sebutnya klub yang mewah dong. Jangan yang itu dong. Mau
0: Allah, abang ini mama. Sabar dulu, ini belum selesai ngomong.
7: Nah ya kayak gitu deh. Terus kebetulan pada saat itu juga apa namanya, petinggi-petinggi di RRI juga ngedukung kreativitas kita yang agak nyeleneh dan aneh-aneh. Yang apa sih namanya, dulu juga kita gak pernah mikirin kira-kira ini ada ngasilin atau enggak. Ya hajar-hajar.
1: Siapa sih? Ah,
7: siapa aja lah yang tersindir kayak gitu.
0: Iya benar.
3: Mungkin ada tisu kali gitu. Kamu udah mau nangis
7: enggak? Oh enggak ya. Ya, ya kayak gitulah, karena apa namanya, the power of kepepet dulu apa kayak saya bilang tadi, sumber dayanya enggak ada tapi kreativitasnya justru jalan luar biasa sih.
4: Iya, kalau Eko kayak gini nih. Kenapa? Dia dibuka satu dia bisa semuanya tuh. Jadi memorinya tuh
7: Sorry, kayak agak maju kayak enggak pernah jadi penyiar aja. Ya udah.
4: Memorinya tuh kayak
7: nah, baru kedengeran.
4: Kayak indah banget kayak gitu. Jadi suka kayak oh iya, padahal aku sendiri udah lupa. Ya iyalah, faktor U-nya
7: benar. Alias
4: tolong dong itu dikondisikan.
0: Alias pikun
4: benar. Iya. Benar. Tapi emang iya, kalau karena aku jarang banget ketemu kita kan ya, Eko Dimas ya. Dulu kalau ingat Dimas kan
7: Dimas Eko.
4: Eko apa Dimas deh? Dulu kan deh kalau misalnya, kalau ingat adek kan tukang bikinin itu kan iklan kan. Oh, tukang iya. Kan. Kan.
7: Tukang juga parah.
4: Tukang kan. Tuh gimana tuh?
1: Oh, dulu kita namanya tukang. Jadi bukan penyiar kita.
4: Tukang edit iklan lah.
3: Bukan operator bahasanya.
4: Karena beliau penyiar juga, cuman dia bisa tukang.
7: Iya, tukang edit. Dulu tuh jadi apa namanya, penyiar juga, ngedit juga.
4: Naskah juga.
7: Nulis juga.
4: Itu pemancar juga.
7: Ya, berita, pemberita, sempat
4: pemberitaan. Banyak pemancar juga.
7: Iya, benar.
3: Semuanya lah pokoknya ya.
4: All in.
1: Mohon maaf, dia ini manusia apa kukang?
3: Apa kangkung? Aduh.
7: Lanjut Mbak Riri.
3: Kak Riri silakan.
4: Aku kenapa? Aku siapa? Udah makan? Sore nanti ya makannya. Ya aku kenapa nih?
3: Apa?
4: Ya kenapa?
3: Momen yang paling diingat deh.
4: Banyak kok sama mereka nih, banyak. Pokoknya dua momen yang gak bisa
3: dilupain. Bukan sama mereka, sama Bang Santo.
4: Iya. Beda.
3: Aduh.
4: Beda deh, jangan jomblo. Ingatnya selalu kayak yang dibilang yang
1: beliin itu glukol apa Alteco? Alteco kan?
4: Lem gila.
1: Iya.
4: Awal mula pertemuannya.
1: Itu Alteco tuh. Alteco sangat bersejarah.
3: Oh gitu.
4: Makanya di rumah dia ngoleksi.
1: Ya lem gila itu namanya Alteco. Ih. Iya. Bahasa itunya Alteco.
3: Kan yang... Mama gimana sih? Mama enggak tahu gitu ya.
4: Ya udah apa? Momennya banyak sama mereka. Mereka tuh kayak keluarga kedua. Terus mereka tuh selalu ada. Terus kalau kita siaran kayak gini tuh, tiba-tiba Eko suka bilang, "Eh, yuk kita buat tune up yuk." Tune up apa?
7: Kok
4: tune up
7: kayak station. Cuma di radio tune up.
1: Pembalap dulu.
4: Ada enggak bahasa tune up di siaran?
3: Pembalap ada, pemuda berbadan gelap.

0: Ade dulu programnya?
1: Aku sering baca berita sama Memory with Your Song.
0: Iya, Memory with Your Song. Kamu kan mentari Canda Siang kita berdua toh.
2: Yeah. Sama. Enggak usah disebut itunya.
0: Oh iya iya.
2: Kalau dua Canda Siang.
0: Iya iya iya iya. Mana tahu mau sponsor lagi kan.
3: Iya benar.
1: Tapi kita ngalamin yang pindah-pindah studio tuh ya berapa kali.
0: Iya iya. Di sana dulu.
1: Oh yang
0: sana di ujung.
2: Yang berantem.
1: Ada di situ.
0: Yang berantem. Ya, di ujung. Terus kan pernah pindah yang di sana juga.
3: Tapi aku terakhir di situ, Dek.
2: Heeh, terakhir di situ.
4: Iya, Kak. Wah, mohon maaf nih. Yang denger di sana mana?
2: Dari.
1: Kelihatannya yang tunjukkan kita. Yang mobil itu. Kalau kita pakai TV ini enggak apa-apa kalau yang di mobil sekalian tuh. Sana kan oh ya ke sana. Berarti yang lebih ada lagi.
4: Yang benar kiri. Astagfirullah. Nah, kalau Kak Ade gimana Kak Ade? Yang paling enggak bisa dilupain dari ini.
1: Apa
4: dari
1: ya banyak ya kalau Ade sih pastinya yang enggak bisa dilupain tuh yang selalu tidur-tidur di sini. Karena zaman Dedongkot sama Riri tuh zaman yang 15 jam lah yang enggak pernah terlupakan.
3: Kami 15 jam satu.
1: Yang sebelum Eko sama Bunsen masuk itu kan kita kekurangan penyiar karena waktu itu kan sempat ambil alih sama swasta ya. Terus kita balik lagi ke sini itu 15 jam. Jadi enggak boleh pulang. Dia siaran dulu boleh pulang mandi aja nanti datang lagi. Pokoknya kalau Ade sama Riri siaran jam berapa jam segini. Pokoknya pulang dulu nanti balik lagi ya. Jadi kayak sorry sekali lagi. Ya. Kalau Ade sama Riri tuh kayak semut. Mau tuh kan ngelabis ngantar ke sana balik lagi anterin lagi temannya.
0: Nanti anterin
1: lagi kayak gitu terus.
3: Terus kalau kita tuh kayak gula gitu ya. Jadi kayak
1: dikurangin. Emang manis. Oh,
3: gitu. Coba lihat.
2: Enggak, tadi aku kira Mbak bilang kita tuh kayak gula apa diabetes.
1: Pahit. Baru di mana langsung gitu ya.
3: Maksud dikerumunin.
0: Mesin cuci masih ada? Mesin cuci masih ada?
3: Udah.
2: Inside joke lagi.
3: Karena emang banyak kenakannya kan di rumah.
2: Drama-dramanya ya.
0: Iya benar. Ya benar.
4: Di sini yang paling lama siaran.
2: Mbak Ri sama.
4: Mbak Ri berapa tahun siaran?
3: 10
4: tahun siaran. Oke.
3: Habis itu
2: Adik.
1: Matahari 7 tahun loh ya.
2: Bunsen.
0: Saya 2005 selesai 2014.
4: Lama ya.
3: Tapi berarti 9 tahun deh kamu siaran kan.
1: Tamat tapi ya kemarin ya. Tamat ya.
0: Tamatlah sudah.
3: Wendy ya.
1: Kisah kami.
3: Wendy yang sekarang
1: enggak.
0: Enggak kenal dia, enggak kenal Wendy, enggak kenal.
1: Kalau Bunsen masih kenal ya?
0: Aku masih karena kan
1: ya masih Wendy, studio lama.
0: Masih studio lama.
1: Iya, Bunsen tuh lumayan lama juga sih dia.
3: Aziz.
2: Enggak, Aziz.
0: Enggak, dia enggak kenal
2: Elsa.
0: Iya. Elsa,
2: Indra,
0: Meti,
3: Mbak Inung.
0: Mbak Inur, ya.
1: Iya.
0: Inung.
4: Meti masih ketemu berarti?
1: Meti ketemu ini. Ini.
4: Saya kira
1: ada Meti yang masih ingat. Meti yang istrinya Sarul.
2: Meti
4: Sarul ngapain? Berarti paling lama kariri berarti ya?
3: Iya.
4: Berarti ketemu semua nih dengan.
3: Ketemu dong, ini anak didik saya semua.
2: Benar.
4: Sombong.
0: Sarul sih ya
3: terus.
4: R-nya kan beriri.
1: Ini terbuat dari Riri.
3: Warna-warnanya tuh kebentuk kita ya kan.
4: Tapi sampai ketemu pasangan hidup kan di sini juga.
0: Iya. Sebenarnya enggak ketemu sih.
2: Cuman dipaksain ketemu.
0: Dipaksain ketemu gara-gara lem Alteco.
3: Gara-gara teman kita yang satu.
1: Yang mana?
2: Tahu.
3: Kan akhirnya enggak dapat baju dinas.
0: Oh iya.
3: Karena di gadang-gadang mau ada yang masuk nih.
1: Cie cerita
0: deh.
3: Ternyata dia nih si I-I-I-nya gitu. Terus kan karena kita udah akrab, gak terima dong teman kita dilempar kayak gitu aja. Besoknya kan cari tuh, rupanya pas pesawat beliau landing, dijemput sama Keliliu, dia diangkat kayak gini kan.
0: Iya.
3: Terus dia dengar di Pro2 tuh, ini yang siaran siapa?
1: Pak, dibawa dengar kan Pak?
3: Riri, nah, jadi kata yang mereka tuh, jangan bang, dia banyak cowok jadi bang.
4: Oh gitu,
1: yang di apa yang di parkiran yang dia main film India yang meluk tiang kan kalau lagi galau
3: kayak India gitu ya.
1: Kamu tuh kalau lagi itu kan aku ngeliatin dari sana kenapa Riri ya pasti ada yang
3: kayak gulat-gulat kayak gitu.
1: Kamu meluk tiang kan ada yang datang. Iya, kamu ngomongnya sambil meluk tiang.
3: Lain lagi
2: itu beda lagi Mbak.
3: Lain lagi ya. Itu Mas Judan
4: Bupati. Aduh saya takut banget nih.
3: Dulu penyiar itu gacor.
2: Iya benar.

0: Gambar riri itu paling bunganya gitu. Dia kembang-kembangnya lah.
1: Wow. Makanya
0: kembang pasir.
2: Bukan. Muji apa gimana nih arahnya?
1: Kembang hidung.
0: Kembang hidung ya bener.
2: Tapi pasti punya banyak banget memori dengan pendengar dong.
1: Banyak.
2: Nah, memori dengan pendengar. Iya enggak sih?
1: Ini kenapa? Kalau kata ini nih, kebongkar seluruh hidup. Mampui
3: kan, kan kita siarannya 3 jam.
1: Iya. Heeh. Uh-uh. 3 jam. Enggak, 3
4: lagunya
1: jam.
4: Satu, ya?
3: Lagunya satu aja. Lagunya
4: di terakhir aja ya.
1: Bisa
4: ya.
1: Bisa berada di sini saya 2 jam.
2: Saya mah ikut aja.
4: Dia kecil. Pokoknya ikut aja.
2: Iya, iya.
1: Pagi.
2: Saya anak
0: baru. Entar dulu. Nanya, emang kelahiran tahun berapa? Nanya dulu.
2: Kelihatannya aja,
1: kelihatannya aja. Sekarang 26, Dek. 27.
3: Siapa?
1: Ini kan
0: enggak, 30.
3: 39 sudah.
2: Mulut kupi.
0: 39 sama kayak saya Mas Asi.
2: Nomornya itu.
1: Enggak disikan ya.
0: Beda.
2: 39 apa?
0: Udah.
4: Saya deket 50 diam deh.
2: Anda itu artefak ya.
1: Saya boleh senior ya, tapi saya baru 35 ya sekarang.
2: Ini lagi ngaku-ngaku.
4: Dari TK ya nyarnya.
0: Maksudnya 35 yang tahun yang lalu gitu.
2: Tua banget.
0: Benar.
2: Kakak, tapi aku mau nanya ini, aku mau nanya sama Kak Ade. Ya, momen yang paling diingat sama pendengar, mungkin ada nggak sih kayak dapat bingkisan kah, atau dapat ada kata-kata motivasi kah, atau dapat apa gitu? Apa yang paling diingat?
4: Oh, kalau Ade, kalau itu baru sekali yang zaman baru-baru masuk.
3: Ada.
4: Masuk kerja itu masih Riri masih senior saya dan dia sok gawat gitu.
3: Riri itu dulu waktu awal-awal kita siaran dia garang banget.
1: Oh, dia kalau melakukan sama dia. Bisa enggak?
3: Bisa enggak? Iya benar.
1: Bisa enggak dia dapat tidak?
3: Ibarat mak mandiri.
2: Memang banget
1: iya.
2: Hatinya itu.
1: Dia begitu. Sekali udah kenal. HP-nya sama deh si Men. Friendly banget ya.
3: Iya benar.
2: Mungkin awalnya biar ini apa sampai belum kenal.
1: Ya, senior dong.
4: Jadi ingat
1: artis. Kayak gimana tuh radio tuh dulu tuh minim banget, Bro.
3: Iya, betul.
1: Terus yang masuk nominasi gua tuh kan hanya gue. Antero kabar gitu ya.
2: Apa ya momen sama pendengar?
4: Enggak benar. Jadi kan dia kan memang apa kita dulu kayak musuh ya awal-awal ya. Jadi kayak musuh sama Riri. Jadi pendengar tuh kayak ngeblok. Ada yang deket sama si A, si B, si C gitu ya.
2: Oh ini fansnya Riri nih.
4: Iya.
3: Kelihatan.
4: Tiga. Ada satu lagi Eca. Itu sampai dirapatkan ya di area manajemen.
1: Fans klubnya.
3: Iya betul.
2: Jadi waktu itu Ade Lovers ini berapa orang gitu?
4: Gak ngerti. Jadi ceritanya fansnya Riri, fansnya Ade, fansnya Eca itu tadinya kan tadinya terpisah-pisah. Kok tiba-tiba nih sekelompok ini kok mengagumi kita bertiga? Mengagumi, masya Allah, tabarakallah.
2: Mengagumi.
1: Makanya akhirnya nyatu.
4: Bahasanya apa yang enaknya zaman sekarang mengagumi kayaknya ketuan
1: asik.
4: Apa?
1: Asik.
3: Saya kan bukan anak-anak zaman sekarang, tanya Dipa dong.
4: Ini sengklek deh, yang itu sengklek kita ya.
1: Atau sengklek.
2: Pengagum. Tapi paling ini pernah dapat dikasih apa pendengar?
4: Kalau aku pernah satu itu benar-benar itu memang baru-baru kerja. Kalian nggak pernah dapat surat kaleng kan?
0: Enggak.
3: Saya pernah dapat surat kaleng yang ada pernah ngaku. Amidun.
0: Ya Allah, salah
4: sasaran. Berarti kita dong berdua ya dapat ya. Aku nggak cerita sama aku.
3: Aku jadi sama Mbak Riri.
4: Kalau aku juga dibahas. Kalau aku sempat dibahas manajemen.
3: Nggak, aku pernah cerita sama Mbak Riri.
4: Jadi surat itu datang ke rumah, dia pakai kaleng, tong. Nggak, ini serius. Pernah jadi ada, dia masih jahat sama aku dulu tuh.
2: Masih jahat.
3: Bawang merah banget
4: ya,
3: kan?
4: Begitu,
3: iya begitu.
4: Sekarang aja, Dek, kita kan saudara. Dulu aja lah.
3: Dulu aja kan, iya bener. Dia lagi
2: kosong.
4: Aku gak percaya dengan kamu.
1: Kamu.
2: Paling ini dikenang tuh dapet surat kaleng.
4: Iya.
2: Surat kaleng doang. Hadiah-hadiah gitu emang gak ada.
4: Hadiah sih banyak. Itu udah nggak apa kayak nggak bukan nggak dikenang ya, itu kenang banget. Cuman yang nyentuh itu justru yang surat kaleng karena memang itu sampai ke kacap ya zaman itu tuh ya. Zaman ke kacap nggak tahu dia tuh kirimnya ke zaman
0: itu zaman kacap. Kalau saya udah Capsta.
4: Zaman itu ya.
3: Kita kacap dulu ya,
4: kita kacap
3: ya. Cabang ya
4: kayak masih zaman Pak Yusuf deh zaman yang adik pertama kali dulu itu ya.
2: Iya Pak Yusuf. Jadi bukannya yang
4: jadi dia nggak terima dengan adik karena dia telepon terus mungkin Yusuf mungkin aja. Cara kita sebagai penyiar kurang menanggapi. Dia kan lagi mau cerita tapi mungkin cumbaku. kurang menanggapi ininya, kurang menanggapi di online-nya. Nah, itu mungkin juga buat teman-teman yang mungkin banyak berhubungan dengan masyarakat, terutama mungkin kayak yang sepihak nih ya. Bukan sepihak, apa sih kalau kita kan kita ngomong ada yang dengerin. Terus kalau kalau penyiar kita ngomong ada yang dengerin, nah dia tuh merasa kok nggak ada timbal baliknya nih, kita nelpon kok nggak
2: flat aja nih.
4: Ya mungkin karena baru penyiar kan juga lagi baru sambil marahin sama tuh.
2: Oh, karena surat kalah gitu.
3: Hah? Sama siapa?
4: Tuh. Oh. Oh. kamu pernah juga ya?
3: Pernah.
4: Kamu deh, kamu pernah nggak dimarahin dia?
0: Oh pernah.
3: Pernah.
0: Salah siaran.
4: Kalau aku enggak kan, aku senior paling baik kan.
0: Iya benar.
1: Loh banget itu Ririt ya.
4: Iya. Itu dapat dibuktikan.
1: Kamu pernah nanya hadiah aku sih?
2: Saya mau nanya ini. Kalau hari ini, hadiah
3: apa? Jangan yang sebutin.
2: Jangan. Kamu tuh langsung disebutin masalahnya.
1: Jawab dulu. Jejak terluka ini. Dimana? Zaman dulu tahun 2000
2: pas.
1: Harga mobil berapa?
2: Wah, dikasih mobil.
3: Oh iya. Iya.
2: Iya, dikasih mobil.
1: Iya, walaupun bukan beliin ya, maksudnya disuruh simpan, disuruh bawa, disuruh pakai deh. Pokoknya gitu suka hati.
4: Yang bodinya kayak mana nih? Yang bodinya gendut, tinggi besar apa yang putih? Gini.
3: Mbak Ade ah.
4: Bukan mobilnya.
1: Mobilnya ke sini aja. Aku tuh kebongkar mobilnya.
2: Ya jangan apa-apa.
1: Land Cruiser, satunya Land Cruiser.
2: Oh iya.
1: Terus satunya yang apa? Jimny.
3: Jeep.
2: Oh, iya, mobil penjahat itu.
3: Iya, kami yang mobil penjahat.
4: Mobil penculik anak.
2: Penculik anak. Kan di bawah itu.
1: Iya.
2: Dibawa ke kantor.
1: Baru jalan terus ada bawa temen. Temen ke Tangguyog gitu. Duduk di tengah. Mbak, kok enggak boleh gini, Mbak? Tapi dia seringnya tepar.
2: Karena ngantuk kali.
3: Ngantuk, capek.
2: Dia secara menyapunya ini.
4: Secara dia cuman apa?
1: Nemenin kakaknya.
4: Bagian pengawalnya ya.
3: Iya. Bodyguard.
1: Emang dulu emang enggak boleh sendiri kan?
3: Iya.
4: Kalau pergi sama dia aman gitu kan.
1: Pokoknya enggak boleh walaupun apa yang terjadi saya enggak mau pergi sendiri begitu.
3: Dia tetap bawa kawan.
1: Saya.
3: Saya bawa kawan.
1: Terus ada yang bawa boneka segambreng-gambreng istana boneka tuh. Yang segede
2: gambar. Lawas banget istana boneka.
1: Iklannya mah. Iya.
2: Bawa banyak lah ya. Banyak lah. Paling banyak dikasih hadiah
3: gitu. Iya.
1: Karena mungkin waktu itu masih single kan.
0: Sekarang udah double. Ganda campuran ya.
1: Udah kuartet dia.
4: Double kan.
1: OTW triple ya.
4: Kuartet udah 4 kan Ri. Serumahnya.
2: Terus itu momen dikasih gimana? Kayak tiba-tiba dia datang. Ini pakai deh gitu. Bagaimana?
1: Enggak lah. Ya apa sih
3: kok? Lah kok madangnya ke saya sih?
1: Enggak, maksudnya kamu kan kayaknya tahu gitu. Maksudnya aku kan bingung.
2: Kayak Pak Ibu Sen ada lagi ceritanya.
4: Ya, kunci dia.
1: Ya kan mungkin dia pendengar. Terus kayak ya daripada capek ngantar jemput kayak gitu kan. Mendingan ini dipakai deh kayak gitu.
0: Berarti dia antar jemput sama pendengarnya?
2: Wow.
1: Kan nggak perlu diperjelas gitu kali.
3: Nice.
4: Apa? Yang di matahari kah?
1: Itu lain lagi. Udah ini jangan kasih klub lo ini yang kurang semua.
2: Memang tujuannya itu.
1: Iya. Berarti saya kan?
2: Enggak. Tapi itu paling paling berkesan lah ya.
1: Oke. Nah, ya maksudnya makasih ya buat semuanya gitu kan. Maaf kalau menyakitkan.
2: Enak yang namanya jodoh kan udah ada di lauful mahfuz. Enggak
4: jodohku.
1: Seru ya kan tapi
4: seru. Ya kamu sih seru, kamu gratis mulu di hati tapi ini kan tahu.
1: Tapi emang ada sampai yang curhat sama seseorang.
3: Iya benar.
1: Ada. Kalau
4: sampai udah yang kemarin kan.
2: Oke, Bang Dimas.
0: Oke.
2: Nah, nih Bang Dimas.
0: Kalau saya tuh kalau nggak salah udah ada di zaman yang penyiar udah nggak seterkenal itu gitu. Jadi memang ada pendengar,
4: iya.
0: Memang ada pendengar, tapi nggak se apa fanatik itu gitu loh. Paling ada pernah dikasih kue, dikasih apa kayak gitu. Cuma banyakan orang tuh kayak salah kaprah waktu itu. Dia pikirnya karena suara Bunsen itu mungkin tonenya agak tinggi dan itu udah dipikir itu saya. Nah kalau saya malah dipikir Bunsen. Sering ketukar gitu. Karena kan rata-rata penyiar kan manggis tampo 6 ya. Suara manis muka. aja.
1: Mukanya yang berakhir 6.
0: Iya. Mukanya ada 6 maksudnya kayak gitu.
1: Mukanya yang berakhir 6.
0: Iya. Gimana tuh? Antam mungkin maksudnya. Kayak gitu. Terus kadang juga sering salah kalau saya dipikir Indra kayak gitu.
2: Oh, sering ketukar.
0: Sering ketukar.
1: Anda berarti anak yang tertukar.
0: Iya.
1: Karena tapi itu ada plusnya enggak sih, Dek? Maksudnya ada plusnya karena warna kita sama.
0: Iya, hampir sama pada saat semua. Karena waktu itu memang Pro 2 dicari yang suaranya ceweknya
1: seperti
0: ya, ya cowoknya itu kayak gitu.
1: Apa? Ceweknya dari itu.
0: Tapi ingat gak?
3: Salah ya,
0: kalau saya kalau saya dulu awalnya bukan di Pro 2 loh. Oh, ingat ya? Di Pro 1. Iya. Karena suara saya berat waktu itu. Berarti dan
1: dulu Dimas sama di Pro 1 sama
3: yang kayak yang gantiin ini, gantiin
0: sama siapa? Almarhum Basri, Basri. Oh, gitu.
3: Dia gantiin yang
0: Radio Republik Diki, Indonesia Pontianak ya, dengan warta berita yang kayak gitu.
1: Gantinya gini kan?
0: Ini sari berita.
1: Kita dengarkan lagu.
0: Anjay.
2: Berlebihan. Berlebihan.
1: Kita juga harus musiknya selalu jazz kan?
3: Betul.
1: Jazznya bukan jazz yang kayak gue. Jadi
3: ya benar.
1: Ya benar.
0: Kita ya. Udah. Masih ada enggak sih? Masih ada.
1: Udah enggak.
3: Maksudnya udah enggak di RI.
0: Udah enggak di RI.
1: Dia siapa?
3: Nanti lah ya di belakang aja. Iya.
2: On air banget nih.
1: Lah katanya kan kita kelawan. Jadi enggak apa-apa, maksudnya kita sapa-sapa juga dia.
2: Oh iya. Iya. Ah, tapi gue sih yang paling diingat apa Pi? Ya pernah dikasih sama apa gitu. Mau pendengar.
1: Dia tuh
3: Mbak Riri aja yang cerita, soalnya yang tahu hidup saya Mbak Riri.
2: Jadi saling julid. Jadi yang
1: tahu juga. Dulu tuh selain selain saling julid, juga kita saling dukung gitu. Saling support sama
2: Oke.
3: Rahasianya saya Mbak Riri yang simpan. Rahasianya Mbak Riri saya yang simpan.
1: Ada juga.
3: Ada juga ya.
2: Semua rahasia Mbak ada simpan kebetulan.
1: Semua kita simpan kayak gitu.
2: Ini orang intelin benar-benar nih.
1: Tapi ini masih kesel nih.
0: Nunjuk juga parah.
1: Masih kesel nih sama ini nih. Sepanjang sih kebersamaan tuh baru tahu dia.
0: Iya
1: baru
0: OTR. Enggak
2: usah pasalnya. Belakang layar aja. Tolong ya. Belakang layar aja. Apa sih belum dijawab?
3: Apa ya? Banyak sih ada yang ngasih
1: koktail. Salah ya.
3: Ya minuman ada. Terus ada yang
2: minuman coklat.
1: Kan kalau minuman itu kan emang mau lebaran.
3: Ah, mau lebaran.
2: Oh iya, kalau ya.
0: Iya.
2: Makasih banyak, Kak.
1: Tahu, mama jadi tukang sapu
2: kalau. Makasih banyak, Kak. Aduh, apa berarti
3: itu? Dulu aku ngefans sama apa sih Christian Bautista. Jadi pernah ngasih kaset Christian Bautista. The way you look at me, the way you look at me.
1: Penyanyi.
3: Jadi makanya dulu waktu
1: enggak ada enggak waktu ya waktu itu enggak ada kafe tapi dia ke Kopi Pangku gitu.
0: Saya mampu.
1: Iya maksudnya. Mangkuin anak kecil.
2: Iya. Dia nongkrong sambil mangkuin.
0: Iya.
1: Iya. Jadi sister. Iya. Ketemu sama mereka ini 15.
2: Kak Riri.
1: Iya ya.
2: Nono ya.
1: Tapi kalau Dimas dulu pernah ikut ini kan Bintang Radio.
0: Iya.
3: Pernah.
1: Yang tahun berapa dek?
0: 2005 kayaknya. Saya lupa juga deh.
1: Bintang Radio. Iya.
0: Iya. Pokoknya saya ingat abis dari ikut Bintang Radio, terus tuh kan ada in-house training di RRI. Terus ditawarin ikut, saya ikutan in-house training. Waktu itu ada penyiar, reporter, apa segala macam. Pas dites suara, besoknya dihubungi buat ikutan. Tapi di Pro 1 waktu itu.
1: Menang gak ya Bintang Radionya waktu itu?
0: Saya, juara tigaan gitu lah.
3: Saya Bintang Cilik.
0: Enggak, dia ada, dia nambah A-nya mbak.
1: Apa tuh?
0: Binat.
2: Bintang A.
1: Bintang
2: A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bintang A. Bint
3: Iya, mau yang berapa? Iya, benar, iya benar.
2: Paketan musik.
3: Enggak ya, enggak ribet. Enggak ya, kita enggak ribet-ribet. Kita tetap bayar secara sesuai ini ya, proporsional ya.
2: Udah disapu jangan. Udah dibersihin, dikotorin lagi. Allah.
1: Iya, maksudnya enggak bantu kita deh.
3: Iya, benar. Iya.
2: Astagfirullahaladzim. Tapi saya kangen itu enggak sih dengan dunia siaran.
1: Makanya nanti mau ke depannya kita mau ada acara berempat nih. Lo ngomong sama siapa?
0: Acara ini tiba-tiba. Main tiba-tiba. Acara di
1: mana?
3: Sembuh main tekan aja ya. Tekan aja ya.
1: Acara di mana kapan? Kita
2: di lagi.
0: Saya udah dapat nama judul apa nama acaranya?
1: Apa-apa?
0: Susu galo. Susu galo.
1: Tunggu, tak tahu. Susu galo tuh apa?
3: Acara kita berempat. Susur galur tuh ini.
1: Ngomong sama Akil.
3: Ngapain ngomong sama Akil? Anda kan bisa langsung di rumah.
1: Oh iya. Kalau pas malam mari ngomongnya Ri.
2: Iya kalau iya pas malam. Soalnya kalau pagi siang kan kerja.
1: Kan ada di rumah. Ini cuma malam.
2: Malam. Sibuk.
1: Terus pokoknya langsung dapatan iya itu, kata-kata iya itu kan tahu lah momennya ya.
2: Lagi makan. Makan. Kebetulan kan ini masak kok enak nih.
1: Aduh. Rifa ini ya anaknya apa?
4: Pintar.
1: Pintarnya bukan suka ini ya, apa mendeskripsikan sesuatu
4: sebelum masuk ke sini. Suka di depan. Alatnya panjang loh. Jadi dia tahu apa.
2: Selang damkar. Selang. Saya suka mademin api.
0: Main golf. Iya benar. Main golf.
2: Kan tuh golf olahraga bertahun-tahun. Saya banget lah itu.
1: Masa?
2: Iya, enggak juga sih sebenarnya.
0: Ngomong-ngomong mau nanya nih, kira-kira apa program di Pro 2 sekarang yang masih dipertahankan dari dulu masih ada enggak sih?
1: Enggak ada.
0: Ya?
1: Udah
2: baru paling program curhat ya malam ya. Program curhat.
0: Oh, dulu ada sih curhat. Apa sih namanya?
3: Bantal guling.
0: Oh, bukan, zaman saya bukan bantal guling. Apa dah?
1: Ini memory with your song.
0: Bukan juga,
3: bukan,
0: apa ya?
3: Bukan.
1: Udah
0: enggak ada. Apa ya? Lupa aku.
3: Enggak, zamanku bantal guling.
0: Puisi-puisi apa gitu.
3: Ya, puisi-puisi itu apa ini.
1: Pro 2
3: yang puisi ya? Enggak, yang puisi-puisi apa? Goresanku.
0: Goresanku.
1: Iya, goresanku. Itu kelamaan deh kalau misalkan emang dia harus curhat kayak gitu tuh. Aku. Sedih banget dah ditinggalin.
3: Iya, benar.
1: Lucu. Satu halaman lagi. Satu halaman itu satu jam buat dia sendiri tuh.
0: Astagfirullah. Terus sekarang puisi. Sekarang masih pakai dami-dami gitu enggak sih seolah-olah
1: dia sekarang bukan goresanku.
0: Apa?
1: Tikamanku.
0: Enggak, maksudnya interaksi pendengar kalau dulu kan kalau enggak ada pendengar masih pakai dami. Oh. Ala-ala aja. Sekarang masih.
1: Kok dia
0: etoknya ada gitu.
1: Tapi setelah itu kan langsung banyak ya.
0: Iya.
2: Kalau sekarang pakai TikTok.
0: Oh, pakai TikTok.
2: Jadi pasti ada yang interaksi itu pasti. Oh. Minimal tuh ada yang request lagu.
3: Oh, pakai salam interaksi ya.
0: Salam interaksi.
1: Pesan salam interaksi ya.
2: Gimana sih? Aduh.
1: Terus kan coba pura-pura kayak gitu juga. Ayo coba.
2: Apa tuh?
1: Ya, dari pura-pura siapa yang paling banyak? Pura-pura. Iya deh, dari kesalahan paling pasti. Iya.
0: Oh. Itu mandi.
1: Sekian.
0: Salam untuk ini.
2: Tapi aku pernah dengar waktu itu gini, kan sering banget disamperin sama pendengar ya. Pernah tukar-tukaran identitas enggak? Misalnya Kak Riri jadi Kak Ade, Kak Ade jadi
1: Pernah. Karena takut waktu itu ada pendengar yang kayaknya terlalu ekstrim. Jadi Ade bilangnya, iya ini Riri gitu.
4: Bukan, Ade yang mana? Ade yang itu, yang Riri yang ditunjuk.
1: Terus akhirnya ada yang manggil, ya kenapa? Lo kok jadi kayak gitu kan? Jadi yang bohongnya gitu.
4: Riri, Ade nunjuk Riri, Riri nunjuk Melda kan?
1: Melda.
2: Gak ada yang nunjuk Bang Ibeng, gak ada?
1: Belum ada kayaknya.
0: Belum ada juga.
1: Ya gitu, jadi gitu pernah.
4: Harusnya kita tunjuknya Bunsen aman waktu itu.
3: Enggak, tapi kan bukan ada yang bapak-bapak itu, ingat gak sih?
1: Iya.
0: Cemuk bukan
3: sih. Cemuk ya?
1: Bukan.
0: Halo.
1: Yang jalan kaki itu kan?
0: Ah, jatuh lagi tuh.
1: Ini kenapa sih kedekatan banget? Nah, yang jalan kaki itu kan?
0: Kayaknya
2: terlalu deskriptif
0: gitu ya. Dia. Tapi jujur dulu tapi memang
1: baik banget.
0: Baik, ya. Tapi agak free takut aja gitu.
1: Cuman kayaknya terlalu begini sih.
0: Iya.
2: Punya rasa takut berarti.
0: Manusia gitu.
1: Yang bener aja.
0: P maksud.
1: Kalau lagi sendiri ya takut lah. Oh. Kalau misalkan lagi rame-rame kan mungkin ada yang handle.
3: Iya, kalau dulu kita kan siaran kan
0: karena siaran
3: kan
0: jauh. Di
2: belakangnya.
0: Iya.
4: di garasi.
0: Itu lagi one man show.
2: Cuman tuh di mana sih?
4: Di mana sih kayaknya? Cuman kalau di situ enaknya bisa ngeliat langsung pintu keluar kan kalau
3: yeah.
4: Oh. Kita langsung bisa cek oh ini yang pernah datang yang kayak gini enggak
3: usah. Dan dulu kita punya ruang tamu sendiri kan.
4: Iya, di depannya.
3: Enak.
4: Cuman agak panas
2: ya. Nah, ini kan karena berhubung sudah hampir jam 5.
3: Oke. Karena berhubung cepat banget sih. Enggak ada lagu kan nih? Lagu dulu lah.
2: Ini ada challenge mumpung Bu apa koordinator di sini juga ya kan. Okay.
0: Nah, jadi apa-apa.
2: Masih ada dua program lagi nih hari ini. Oh, okay. Ada program polling receh sama ada program nyantai culture. Mm-mm. Nah, dari jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Mm-mm. Gimana kalau nanti dipecah aja? Nah, jadi kakak-kakak yang siaran gitu.
3: Terus Anda ngapain?
4: Ya saya di sini. Maksudnya yang dipecah udah berempat-berempat aja enggak usah ini kan. Ya kan?
2: Ya, nanti saya enggak paham. Kedengaran
0: malah. Saya enggak paham maksudnya apa.
4: Iya,
0: kan
4: kita udah ngambil ngepindah.
2: Yang siaran, jadi yang siaran.
0: Oh, yang siaran.
4: Iya kan, siaran
3: kan enggak tahu program ya. Udah lama enggak siaran.
4: Iya, sama. Ini kan kita siaran kan dia enggak kemana-mana.
2: Ya, saya kan enggak kemana-mana. Saya kan ada di sini.
4: Ya kayak gini aja.
0: Ya udah lah, Pak, diatur aja gimana brengseknya.
4: Yang penting perang aja ya, Rea. Diatur aja. Masa damai yang penting perang aja gitu kan. Ya udah.
0: Setuarga keluarga tuh yang anak pang itu lah gimana.
2: Astagfirullahaladzim. Oke lah teman-teman dua, terima kasih buat kamu yang udah dengerin kita di ngopi ngobrolin prestasi.
4: Masih bingung ya?
2: Bersama para sepuh-sepuh dari Pro 2 ini. Nanti kita akan kembali lagi, ditungguin aja. Mungkin masih banyak yang kangen dengan suara-suara yang pernah menghiasi radio kamu selama ini ya teman Pro 2 ya. Serem. Nah jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakalan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman
4: semua tak sama
2: kamu.
4: Padi. Oh, padi maksudnya.

0: Balik lagi barengan di Parefa, ada di Sore Ceria Tomang Pro 2. Dan masih bersama The All Stars of Pro 2 Pontianak. Ada Papi Bunsen, Bang Dimas, ada Kak Riri, dan juga ada Kak Ade di sini. Nah sekarang kita udah masuk ke polling receh nih ya Tomang Pro 2 ya. Kalau biasanya di polling receh itu kan kita meng-compare gitu, dari tim A sama tim B. Nah kalau untuk hari ini aku pengen nanyain nih, kira-kira nih ya, lebih worth it radio era digital sekarang atau radio zaman dulu? Nah kita mau tanya sama para penyiar-penyiar terdahulu. Kita yang paling muda aja dulu kali tanyain ya, Kak Riri boleh nih. Ya kan dia tadi ngakunya paling muda.
1: 35.
0: Dari Riri silahkan.
2: Berkembang nanti jadi panggil Ade.
3: Silakan Ade. Nongol aku.
0: Nah kalau Kak Riri gimana Kak Riri tanggapannya? Apakah lebih enak? Bukan lebih enak ya, lebih enak era digital apa era sekarang?
3: Kita sih sama aja sih kayaknya kalau menurut Riri. Karena itu kita main di kreativitas ya. Kita main kayak main di feel gitu kan. Terus kita zaman dulu kan lebih susah tuh, kita pakai tape. Ada dengan 2 tape, 2 lagu. Terus calling, terus kita harus nyiapin itu, terus kita harus nyiapin script. Ya kan? Terus kalau sekarang kan kayak mudah gitu kan, dan seharusnya untuk sekarang lebih oke dong seharusnya, karena zaman dulu kita oke.
0: Kayak
3: itu main di feel sama kreativitas aja sih.
0: Tapi kalau untuk zaman sekarang pasti kelihatan lebih mudahnya ya.
3: Lebih mudah. Mau cari apa aja tinggal search aja kan.
0: Lebih ke materi siarannya sih ya.
3: Nah itu dia materi siaran kita juga dulu kayaknya nggak jadul-jadul amat. Kayak kita ngikutin perkembangan juga kan.
0: Nyari source-nya dari mana tuh?
4: Majalah.
0: Koran. Oh iya.
3: Yang harga 5 zaman itu 500 ya. 1500 ya.
0: Sorry, itu beli sendiri atau
3: beli sendiri?
4: Pakai duit sendiri.
3: Terus dari hasil ngejob.
4: Oh iya
0: ngejob. Iya, pendapatan kan bisa dari mana aja.
3: Skinnya kan selalu ada, kok tiba-tiba aku yang hilang.
0: Enggak. Ada.
4: Gabut.
3: Ya begitu.
0: Oke.
3: Pulang rusak semua.
0: Kalau Papi Bunsen gimana Papi Bunsen?
5: Kalau dulu sih aku sebelum masuk ke RRI itu, masuk ke Pro 2, aku dulu kan pernah siaran di radio swasta ya Pak. Jadi dulu itu memang benar-benar merasain.
0: Oh radio sekolah itu?
5: Radio
0: SMA?
5: Radio sekolah pernah.
0: Oke.
5: Radio sekolah itu besokan dulu. Tapi dulu pernah setelah after SMA, aku tuh jadi penyiar radio swasta. Terus radio swastanya itu kita tuh memang benar-benar pas ketika apa sih? Ketika ke-distract, Pak.
0: Oke.
5: Okay. Ketika itu kita mau nyiapin lagu tuh kita benar-benar muter kaset. Kaset benar-benar kaset itu, tape radio. Jadi itu kita putar tuh pakai pulpen. Dan itu jadi untuk ngepasin lagu itu jadi nggak kayak kalau sekarang kan drag and play ya. Kalau dulu tuh kita tuh benar-benar yang kita dengerin satu nih habis siaran nih habis calling nih kan lagu yang berikutnya udah kita siapin. Nah pas kita mau
0: ngeplay
5: ini kita
0: sambil
5: gitu kan, nah baru dengerin lagu udah pas lagu misal Justin Bieber udah langsung itu lagi kayak gitu.
0: Kan nggak boleh ada dead airnya sama sekali kan?
5: Bisa ada dead air dulu. Dulu ngerasakan bareng kan, pakai kaset kan. Kalau Dimas kayaknya dulu
3: dia masih pakai Winamp.
4: Udah pakai ada Raduga.
5: Ya,
4: ada Source Music.
3: Terus zaman Dimas juga udah ada internet ya di ininya.
4: Tapi masih awal-awal internet.
0: Kak Ade jangan kayak gitu kak. Ada internet kayak Kak Riri belum ada internet banget gitu.
3: Enggak ada. Zaman kita kan enggak ada.
0: Mungkin udah ada internetnya.
3: Iya, maksudnya di ya internet sih sudah ada, cuma belum terpasang sih.
5: Enggak masuk Indonesia belum dulu. Kita
3: udah.
5: Kan
0: udah
3: masuk.
0: Udah ada pi.
3: Zaman kita kuliah juga udah ada
4: sih. Kali.
0: Udah ada internet, udah ada pi.
4: Instan.
5: Oh iya.
0: Kayak lama banget lewat internetnya gitu. Kasihan kan.
3: Maksudnya jaringannya di sini.
0: Kalau jaringannya mungkin belum ada.
3: Belum jaringan internetnya sama sekali belum.
5: Jadi kita tuh Pak, kalau udah namanya siaran, kita Pak kalau udah siaran subuh tuh kita pasti habis calling kan itu ada ceramah agama Pak, mentari itu kan langsung kita relay dari Pro 1 terus kita lari lah pergi ke PSP,
3: beli koran,
5: ditabloin, di majalah.
0: Wih, effort ya,
5: Pak? Iya, banget. Seperti itu habis
3: terus nanti ada koran yang itu kan. Terus akhirnya harus kita sebutin nama ini sumbernya kan.
5: Oh iya, benar.
0: Oh iya, disebutin.
3: Iya, jadi
0: kalau
3: ada informasi itu kita.
1: Jadi emang infonya benar.
3: Energik paginya dibayar kan.
0: Oke.
5: Program apa yang namanya?
3: Sapa Katulistiwa.
5: Oh, Sapa Katulistiwa.
1: Kalau di pusat apa jam-jam gitu dulu?
0: Kopi Anda.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda.
3: Iya. Kita nanti di jam 8 ya.
5: Ya, kita jam 8 my complain.
1: My complain. Itu. Paling banyak yang komplain. Jalan becek di sini nih.
3: Jalan nih.
1: Mati tak kau spell.
0: Waktu itu.
1: Iya, zaman itu. Lama agak nunggu oplet nih.
3: Bis jam blue bis. Bis yang
5: enggak saya
1: pakai oplet masih. Ay, lewat sini ay. Enggak ke ay pernah enggak.
0: Ini pas on air banget nih dibahas ini.
1: Pas on air banget. Soalnya perdebatannya enggak ini kan.
0: Emang nyata sih bom merah bom putih di berdua nih.
3: Soalnya kan emang ini udah faktor U semua ya.
0: Iya.
3: Lah pertanyaannya kan ada yang muda nih. Kenapa muda jadi ikutannya tua juga?
0: Saya anak bawang aja lah di sini. Nah, jadi api bawang bombay.
5: Jadi kelihatan kan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay.
0: Besar. Bawang goreng. Kayak isu. Pidama ya Pia, saya nggak ikut-ikutan Pi. Jangan salah, walaupun dia kisut kriuk. Renyah, kalau mau renyah makanya.
5: Bawang goreng Palu mahal. Oh.
3: Karena dia ini udah keseringan dibuka.
0: Lemau. Bawang goreng di rumah maksudnya. Tapi itu emang suka lupa nutup dia kadang-kadang.
1: Oh deh, kamu nggak ditutup-tutup.
5: Iya.
0: Buru-buru. Oh mau pacaran nih. Gitu.
3: Ngomongin apa ini?
0: Nggak tahu. Nah itu Bang Dimas udah ini ya, udah digital ya.
2: Pada zaman saya itu udah peralihan, mulai dari karena saya masih ngerasain CD. Kalau saya itu udah beli CD gitu. Jadi dari CD sama MP3 itu udah mulai ada gitu.
0: Oh, ada peralihan
2: ya. Terus udah mulai ada kayak komputer, tapi memang pada saat itu internet tuh sulit banget.
3: Jelasin dong, Dek. Apa CD-nya itu? Kita cari ke mana?
2: Oh ya, CD.
3: Kan cari sendiri kita
2: cari sendiri. Ya, karena
0: iya
2: beli sendiri.
1: Katulistiwa Plaza.
3: Nanti tanya aja adek lagunya udah ada apa gitu kan. Yeah. Nanti konsen beli yang apa. Jadi
2: yeah, kita, jadi dikagumi.
5: Oh,
3: kita satuin. Kan nanti di situ.
1: Karena kalau ngarepin kan lagu baru, ngarepin lagu baru datang kan susah kan?
5: Susah. Kadang tuh sebulan sekali baru datang itu kan paling satu lagu yang dari apa label major kayak gitu kan.
0: Oh, major label ya.
5: Major label kayak gitu. Label.
1: Pernah yang zaman kita masih ngambil swasta, ingat enggak yang kita beli satu paket MP3 itu sampai ribuan kita punya yang satu map.
5: Oh iya benar. Pernah.
1: Itulah tapi yang akhirnya memperbanyak musik di situ.
2: Sih? Apa tuh? Kalau dulu kita itu membajak
3: loh. Iya.
0: Pas on air banget.
3: Iya. Bisa jadi cerita kita inspiratif
1: demi untuk
3: effort kita gitu.
0: Tapi kan itu zaman dulu. Sekarang enggak boleh ya.
3: Yang semua
0: enggak
3: terbatas kan.
0: Iya, karena pembajakan apa segala macam kan udah ada ininya ya, aturannya.
1: Ada undang-undangnya.
0: Ada undang-undangnya.
1: Itu Pak undang-undang.
5: Enggak boleh pembalakan liar juga, enggak boleh pembakaran hutan juga.
0: Enggak boleh.
3: Sampai kayak gini nih enggak boleh.
0: Enggak boleh. Tak boleh tuh kita sholat lima waktu, itu wajib. Sholat lima waktu wajib. Yeah. Hormat pada orang tua wajib.
5: Tapi bukan rajin menabung.
0: Oh iya, jelas. Sedekah.
3: Jadi bukan apel itu wajib gitu ya, sholat itu wajib.
0: Sholat. Wajib.
3: Oh yang militer.
0: Sedih banget. Ah, terakhir ke Ade. Tapi Kak Ade sama Kak Riri masih inilah.
1: Kurang lebih sama sih ya.
0: Sebangsa tanah air.
1: Kalau Ade juga dulu pernah pengalaman di swasta ya. Jadi kalau radio-radio tuh suka dapat kaset demo yang satu lagu aja kan.
5: Yeah.
1: Jadi pas diputer tuh.
5: Mayor label.
0: Major label.
1: Mayor minor label.
0: Iya.
1: Jadi
0: jangan label Pi.
1: Jadi begitu di. Ya,
0: kan. Jangan. Dah. Nah, terus
3: sebenarnya.
0: No.
5: Enggak, saya taunya hanya penyusutan AC.
2: Bukan yang hitam
0: mungkin,
2: kali.
0: Retensi.
2: Bukan yang hitam labelnya. Oops. Lanjut, Mbak Ade, lanjut Mbak Ade.
0: Silakan, silakan Mbak. Kak Ade silakan Kak.
1: Ya sih kayak gitu aja sih. Jadi dia kita ngepaskannya cepet. Mm-hmm. Tapi kalau kita mau full satu album yang bisa didengar banyak itu memang beli satu kaset. Dan pendengar nih yang pas request time nih minta lagunya misalnya nih Ari Lasso yang ini. Dia bukannya nomor 1, nomor 3. Beh. Ajak mau kirim-kirim dulu buat siapa? Kirim-kirim dulu.
0: Sambil ngelihat.
1: Iya, terus yang begitu pas kita baru dapat yang lagu-lagu yang Win-M itu, nah itu juga belum banyak ya Ria. Jadi tuh dari pagi siang sore udah putar lagu ini belum tadi, udah jam ini jam.
5: Kan kita dulu dicatat.
1: Iya makanya.
5: Kita dicatat dulu.
1: Nggak boleh lagu itu yang habis diputar lagi. Kalau minimal berapa jam gitu kan?
5: Iya.
3: Tapi kalau aja sih kayaknya karena dia suka Armada ya, sama Bunsen kan raja ya.
2: Enggak, kalau sekarang kamu ketua.
1: Bener deh.
3: Mungkin tuh raja pen. Kalau dia Armada, kalau aku sih Peter Pan ya.
2: Kalau saya Titu Mbak.
1: Oke.
0: Kasar ya jadi.
3: Oh iya ya.
2: Tapi bisa aku tambahkan tadi kan nanyain soal perbedaan radio sekarang sama radio dulu. Yeah. Kalau radio dulu tuh theater of mind-nya dipakai banget. Kita sebagai penyiar harus bisa benar-benar challenge-nya itu bagaimana biar orang dengar tuh kayak ditemenin kayak gitu. Terus theater of mind itu main gitu loh. Dari suara, dari audio segala macam. Kalau sekarang kan semuanya serba visual. Jadi ada yang di TikTok, di sosial media lain, live segala macam. Mungkin tantangannya beda, tapi kalau saya sih jujur lebih seneng yang dulu sih ya, karena tantangan
0: lebih
2: untuk kita
0: berimajinasi
2: bisa,
0: berimajinasi ya,
2: biar pendengar bisa
0: mengimajinasikan. Ya, mengimajinasikan Bang.
1: Akhirnya gol juga ya. Ini
5: tapi enggak sih dulu ada penelpon-penelpon yang kalau udah malam tuh terus Ri.
0: Oke, nanti bakalan kita bahas lebih lanjut lagi nih. Barengan sama penyiar-penyiar.
3: Tolong.
0: Barengan penyiar-penyiar Pro 2 terdahulu nih, teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat kamu yang mungkin kangen sama mereka, kebetulan mereka berempat nih akan meladeni meet and greet sampai jam 8 malam. Yang pengen datang langsung ke RRI silakan aja ya, ditunggu sama Kak Ade, Kak Riri, Bang Dimas juga Papi Bunsen. Ditunggu kedatangannya buat teman-teman Pro 2. Mereka bakalan ketemu dan akan diladenin semuanya. Nanti abis ini kita bakalan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan kita berlima di sore hari ini, teman Prodo. Masih ada Papi Bunsen, masih ada Bang Dimas, masih ada Kak Riri, dan masih ada Kak Ade di sini. Nah, di hari ini, ini udah ada pesan yang masuk ya dari WhatsAppnya Prodo Pontianak. Selamat sore jelang petang. Saya Boibo Bayi.
1: Beneran kan?
0: Beneran.
1: Soalnya kita juga dulu kadang
0: agaknya ada nih.
2: Ada percaya, sumpah
3: demi ada mukanya, ada mukanya.
0: Ada. Ngobrolnya enak banget, best of the best, Pro 2 amazing, sepontianak katanya gitu. Hostnya sehat. Semoga penyiar hostnya sehat, kabarnya amin. Baik selalu. Amin. Udah gitu doang nih. Enggak ada ngapa kayak gitu ya.
1: Iya. Dulu kita siaran penuh ya.
3: Iya.
1: Penuh, meja siaran tuh penuh.
3: Padahal tempat siaran. Hah? Penuh makanan. Padahal kita siaran enggak boleh, haram hukumnya ada makanan dan minuman kan.
1: Penuh banget asli itu martabak. Coklat, aku kan suka coklat kan, jadi gitu. Sering banget tuh
0: yang ini sekalian dikodein nih. Sekalian dikodein.
3: Maksudnya
0: sih. Oh iya.
3: Kalau pahim, kalau pahim lah ya.
1: Pahim lah.
0: Ya kalau ada mah boleh aja lah kali ya.
1: Tapi dulu serius, aku apa? Tuh nggak pernah yang namanya ngisi pulsa, selalu diisiin sama itu 50, 100. Iya kan bari kan.
0: Berarti pendengarnya Pak Bunsen ini orang konter semua.
4: Iya, mandolin pon.
0: Ini bener lagi. Bener lagi.
3: Ya Allah. Apa kabar ya Bang Tanto ya? Kalau lagi denger Bang Tanto ya, apa kabar?
4: Dulu kita ngomong dia sekarang kita di endorse iPhone
3: kan. Lah, kan itu anak buahnya kan si Ira.
0: Oh iya. Iya. Dari mendengar.
5: Oh. Jangan sedih.
1: Yang itu orang.
0: Sudah.
5: Jangan sedih.
4: Jangan. Kamu enggak pengen dibuka, tapi kebuka.
0: Jangan. Ya maksudnya enggak usah spesifik banget.
1: Itu kan orang kan.
0: Pohon pisang.
5: Tapi jujur, kalau dulu pun enggak cuma masalah dikasih apa barang, dikasih apa, banyak juga kan yang akhirnya pacaran. Oh, sama penyiar. Pacaran. Ada yang mungkin nikah sama penyiar.
3: Ada yang sesama ininya juga, sesama pendengarnya juga. Ah,
5: maksud lo kirain nyanu sesama.
0: Sesama penyiar.
3: Itu enggak tahu juga sih. Sesama penyiar ada, sesama pendengar juga ada.
4: Ya. Ada yang hampir tapi enggak jadi.
5: Nggak ada.
1: Oh. Ini biar saya ya.
4: Kita pokoknya sekarang ngerasa-ngerasa aja lah ya. Yeah.
3: Kalau kira-kira ada ke arah sana ya. Ya pura-pura aja.
1: Kayaknya udah mau azan nih, udah azan
0: nanti. Belum.
4: Ini siapa yang puasa, siapa yang
0: ngawin. Belum.
4: Jadi tadi pertanyaan apa?
0: belum ada pertanyaan nih, masih mikir nih nanya apa ini.
4: Tapi pulsanya selalu ada. Coklat selalu ada.
1: Benar.
4: Selalu ada.
1: Iya betul.
4: Nasbung selalu ada.
0: Nasbung ya. Nasibung.
1: Kita tuh kita pokoknya walaupun dulu gaji kita cuma
4: 4 digit
1: tapi alhamdulillah kita tuh makan tercukupi.
0: Masih hidup sampai sekarang.
3: Masih iseng juga andainya.
0: Astagfirullahaladzim. Tapi menyenangkan lah ya, atau apa? Menjadi penyiar itu pernah jadi ini enggak sih, pernah jadi cita-cita dari kakak-kakak atau abang-abang enggak sih? Pernah kebayang enggak sih kayak aku akan menjadi penyiar nih suatu hari nanti pada pada zaman dulu ya? Enggak pernah.
3: Kayaknya lebih kepada waktu itu enggak ada kerja, coba. Sumpah.
1: Coba aja ya.
3: Iya.
0: Daripada nganggur.
3: Udah selesai sekolah atau kuliah masa enggak ada kerja? Apa ya? Coba-cobalah gitu kan.
0: Kak Riri juga
4: kan, enggak dulu kan awalnya pendengar di salah satu terwahid lah ya.
3: Dia dia pendengar. Dengerin yang itu lah.
1: Siapa dengerin siapa?
3: Ada.
0: Salah satu penyiar.
3: Salah satu penyiar.
0: Nih lagi nih orang tua nih.
4: Itu di radio itu.
1: Iya.
4: Nothing special. Kalau yang di MM iya.
0: Tahu lagi. Masih cakep loh ya.
4: Iya dong. Dia nanti dia di sana. Dia enggak dong.
1: Enggak ya.
4: Bisa kena gerak.
1: Serius.
0: Ini bapak-bapak rumpi yang aneh dulu, cepetnya Pak ya.
3: Dia gak boleh cepet, dia mau cari.
4: Cerita. Terasa gak sih kalau misalnya kita di radio ini tuh spesialin orang.
0: Iya.
4: Misalnya dia
3: spesialin kita.
4: Kayak gimana gitu kan.
1: Gak kangen ke BLKI.
4: Nah itu lain lagi. Itu lain lagi, kayaknya penyiar sama penyiar kayak gitu ya. Banyak banget ya.
0: Jadi sebenarnya kalau Bang Dimas sama Pak Wibunsen, kalau Pak Wibunsen kan dari SMA ya, dari SMA ya, udah siaran dia. Memang udah tertarik dengan dunia siaran.
1: Sebenarnya sih nggak tertarik amat, cuma memang waktu itu karena mikir ya mau ngapain ya, nggak punya bakat olahraga, nggak punya bakat
0: loh,
1: seni.
0: Lempar sini. Lembing katanya.
4: Enggak, dia kalau misalkan ngangkat barbel kan makin nyusul.
0: Waduh.
5: Nah kalau ini saya protes karena dia dulu juga atlet loh Mbak.
4: Atlet lembing. Apa?
5: Bukan.
4: Yang dilempar.
5: Main la.
1: Dia enggak tahu main la.
3: Enggak
1: tahu.
3: Pendekar ya, Dek. Pendekar ya, Dek.
0: Pendekar.
5: Apa deh namanya?
3: Itu. Iya, kalau yang main la kena itu pendekar.
0: Oke.
3: Tahu lu kan ini, Pak?
0: Enggak. Yang ribet tau, yang ribet.
4: Eh, ada juga atlet.
3: Apa?
4: Atlet main getah
1: tuh. Ini merdeka. Bisa sampai merdeka.
0: Enggak tahu. Oh, merdeka ini yang main
4: kan. Nanti di season yang berikut yang kita punya jadwal siaran ini. Nah, kita nanti
1: mohon maaf. Yang mau urus aset siapa?
4: Lah kan cuma tembak, Dek, kan cuma 1 jam doang, Dek. Terus nanti kita nanya sama mereka itu pada sama kayak gini, kita nanya yang ini enggak tahu. Siapa yang pernah ada di zaman ini? Kan?
0: Iya.
1: Oh, saya siarannya di perempat deh.
0: Jangan. Sini dong. Saya dengan senang hati. Saya kan bisa santai jadinya.
4: Gaul.
0: Aduh. Iya. Tapi biar minimum standar gaulnya pendengar pada zaman kakak-kakak sama abang-abang tuh apa? Apakah dari outfitnya, dari playlist ketika dia request lagu, atau dari gaya ngomongnya atau apa? Bare minimum banget deh.
4: Lagu.
5: Kalau saya lagu
3: waktu sih, itu. Kayaknya.
1: Iya, lagu ya kayaknya.
5: Jadi pada zaman saya ada apa ya? Ada tren lagu-lagu Melayu yang waktu itu kita enggak mau puterin
3: di
1: pop Melayu.
5: Ya, pop Melayu.
3: Memang enggak ada di kita di listnya kita, nah, kan.
5: Jadi apa namanya?
3: Banget,
5: yang walaupun sekarang jadi kayak guilty pleasure ya, anak-anak sekarang justru lebih suka dengar lagu-lagu begituan kayak gitu.
4: Sampai sekarang tuh mereka booming kayak
5: gitu. Kalau dulu tuh kayak agak anti gitu loh. Dan ya, dan kalau misalnya lagunya makin indie, lagunya makin aneh-aneh gitu, ah itu makin gaul.
0: Gitu.
3: Jadi kita memang sekaligus juga sebagai media ini ya, apa kalau zaman dulu mereka mau promosi nggak ada kan, yang teman-teman yang indie tuh malah justru kita lah yang menginikannya.
4: Ini salah satu penya bakau nih.
0: Tahu Ben, bakau.
3: Itu zaman itu tuh.
0: Iya.
1: Jadi kalau dulu tuh belum bisa dibilang anak band kalau belum masuk
4: program.
3: Iya. Yeah. Karena kita punya program ya.
4: Dan kita live-nya tiap malam Minggu.
1: Tiap malam Minggu.
0: Pasti malam Minggu.
4: Iya. Ada. Siapa yang
3: live music?
4: Siapa yang masuk apa? List
3: ini. Enggak, ini apa?
4: 1 sampai 5 ya?
1: Iya, 1 sampai 5.
3: Ini dulu dia apa? Seleksi dulu, audisi dulu. 1
4: sampai 5 diambil.
1: Betul.
5: Itu juga salah satu apa ya, bikin pionir dan tren juga dulu.
4: Terus kita kayak enggak apa yang penjaga malam tuh dapat ruang untuk parkir.
3: Di situ tuh Diva banyak pemasukannya loh. Kita dapat apa, sponsor kan, sponsorship untuk kegiatan itu setiap malam Minggu. Itu dari brand rokok zaman dulu tuh ya. Terus kita dapat kita pinjem alat-alatnya, soundnya gitu kan. Kita pakai sponsor itu ya. Tapi malamnya nanti ada yang parkiran tuh dapat. Biasa.
4: Terus latihannya kan kita selalu ngikut kan, untuk mereka seleksi itu kan.
3: Itu dia. Walaupun nggak tahu juga yang seleksi itu kira-kira paham kan?
1: Yang seleksi kita apa?
3: Itu mohon maaf, ampun
4: gitu. Kita kayaknya modal dia bagus, lagunya oke, kayaknya dilit,
3: nggak tahu dah itu musiknya.
4: Salah satunya bakau itu kan lagunya.
0: Itu kan kalau bagus banget, kalau yang hancur banget ada nggak?
3: Ada, dan nggak kita ambil.
4: Yang mungkin pas seleksi ya bagus ya, pas yang ini ada yang kayak gitu,
3: ada juga sih.
1: Ada
3: yang pas didengerin, ya Allah kayak mau pecah di kuping. Ya udah, tapi udah terlanjur ini.
4: Tapi kan alat-alatnya kayak kita juga tahu lah ya kan.
0: Iya, pada zaman itu. Pada zaman itu. Nah, pernah ngewawancara atau ya ngewawancara deh artis-artis itu juga pernah.
3: Oh, pernah. Pernah banget.
0: Semua kan kayaknya kan.
3: Masih.
0: Kalau Kak Riri waktu itu apa? Slang ya? Kak Riri slang.
5: Slang pernah banyak.
4: Slang.
5: Siapa lagi itu ya
3: yang pernah? Aku yang dulu yang Panda. Panda, Christian Sugiono, Panda, Christian Sugiono, satu lagi siapa? Yang ada yang putih-putih lupa.
1: Dimas
5: Eko.
4: Dimas Eko.
3: Bukan Ima Seto. Yang mana? Pokoknya ada Panda, Christian Sugiono, terus siapa lagi?
1: Bunsen Bone.
0: Di Pare Panda, di Pare Panda.
3: Udah gitu lah,
0: Pak. Ya,
3: itu kan.
0: Pak semuanya pernah berarti ya, Pak.
5: Iya.
3: Coklat. Pixel ya zaman
0: paling,
3: itu.
0: Paling ini. Paling di ini, paling memorable deh siapa ya?
3: Kalau dulu sih kalau yang coklat dia nggak datang, tapi kita voice note kota, aja ke sana ya.
0: Kota pernah.
4: Iya,
0: kota
4: jamrut.
0: Dewa pernah.
4: Dewa ya pasti.
0: Wih sih. Bang Dimas apa Bang Dimas?
5: Nah, kalau saya mungkin agak beda.
0: Apa itu?
5: Kalau saya jarang, bahkan kayaknya ada hitungan jari kalau artis. Saya biasanya wawancara politisi.
1: Oh iya. Oh,
0: kan satu dulu.
5: Iya, bahkan di Pro 2 pun saya wawancara kayak gitu. Waktu dulu tuh zaman-zaman ya, wali kota.
3: Iya.
5: DPR. Oke, oh ya Allah, akada juga, astaga. Kacamata putih bisa, juga bisa parah. Kacamata putih juga parah.
4: Ngapain lo tuh artis tuh Panda isinya?
1: Oh iya. Yeah. Yeah. Oh, Agus Ringo.
3: Agus Ringo. Satu lagi siapa yang satu lagi yang
4: siapa sih namanya lupa nih.
3: Ah, yang itu. Kita yang foto. Aduh, sumpah.
5: Itu dia.
1: Ini promosi film kan?
5: Iya.
3: Ya ampun, kok kita foto di situ?
1: Ini lihat Indra.
0: Astagfirullah, jamet banget.
1: Enggak, tapi dia keren dulu banget.
0: Pada zaman itu
5: keren, pada zaman.
0: Pada zaman itu iya.
5: Iya.
1: Aku enggak ada.
3: Dia tukang foto kali ya, deh.
1: Tukang foto kayaknya.
3: Sian, dia kan
1: paling enggak, karena memang enggak terlalu suka sama, maksudnya tuh enggak mengidolakan artis-artis gitu.
0: Oh, oke deh.
5: Kayak gitu.
0: Nah, kita hold dulu sejenak nih ya, kakak-kakak dan abang-abang, karena bentar lagi bakalan azan maghrib. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, nanti kita bakalan kembali lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Christian, siapa suami?

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Thank you.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Pro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produ? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produ, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produ. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman
0: berdua. Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widi, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita gak disewain.
0: Oh, gak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah
0: 500 ribu. Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang pertama kali jadi. Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Jadi
1: agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Kalau udah jadi lagunya gitu loh. Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah
1: gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Tertentu. Ya.

0: pasien yang belum selesai kali
1: belum
0: ya?
1: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
0: Iya.
1: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana bang?
0: Baiknya sih enggak ya.
1: Oke. Iya, menarik.
0: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
1: Oke, benar.
0: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
1: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
0: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
1: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
0: Iya, kebetulan suka nulis.
1: Puitis ya.
0: Bisa dibilang begitu.
1: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
0: Khairil Anwar.
1: Iya, tapi ini Khairil Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
0: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
1: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
0: Karena nonton Dylan juga kan?
1: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti bang?
0: Nonton banget.
1: Sampai yang terakhir tuh?
0: Sampai terakhir yang Ariel.
1: Tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu?
0: Seneng sih.
1: Seneng.
0: Gue.
1: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu spesifik?
0: Pernah kayaknya.
1: Pernah. Diterima.
0: Ais,
1: gokil.
0: Gue jarang ditolak sih.
1: Didi, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
0: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
1: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
0: Ya kalau itu bisa bikin dia
1: kelihatan. Iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
0: Betul.
1: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
0: Seneng sih.
1: Oh seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
0: Romantis.
1: Tapi
0: bukan rokok makan gratis.
1: Jaduh. Baru Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
0: Iya, di waktu yang dulu lah.
1: Oh, di masa-masa prime lo ya?
0: Masa-masa
1: di masa pencarian masa itu
0: pencarian.
1: Tuh, gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu bang?
0: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
1: Iya.
0: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
1: Kenapa gitu?
0: Kebawa gitu.
1: Oh.
0: Kebawa di filmnya.
1: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
0: Pengen jual motor malah.
1: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
0: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
1: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
0: Spesifiknya gak ada sih.
1: Oh spesifik gak ada?
0: Gak ada.
1: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
0: Banyak penulis.
1: Iya.
0: Banyak baca buku juga.
1: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu.

0: luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Ini apa? Petrogareng.
1: Senang. Zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi, Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Petrogareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
1: Spider-Man,
0: iya. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia enggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya ya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu. Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke. Itu feedback lagi gak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka gak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali.
0: Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana, Bang Hairil? Lu puas gak dengan hasilnya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang siapa tadi, gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah, dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ, dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Produ.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan nih
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, the Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya, atau ya yang mau dengerin lo nih.
1: Enggak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu enggak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Iya. Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Khairil Qadhafi CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Perode Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perode. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Selamat akan menemani kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Tapi sebelum itu, hari ini di hari apa nih hari ini? Hari Kamis tanggal 10 September 2026. Buat teman Perode yang sudah follow Instagramnya Perode PNK pasti tahu kita bakal bakal kedatangan tamu spesial dari teman-teman dari PKBI Kalimantan Barat. Ngomongin soal bisa be inclusive, strong and active. Sebenarnya apa sih bisa nih, kok kayak keren banget gitu loh istilahnya. Nah teman Perode, kalau misalnya pengen ikutan ngobrol, bisa banget selama 1 jam ke depan. Kamu bisa bergabung di WhatsApp kita, nomornya di 0811-570-1018. Atau bisa juga biar gampang di DM aja di Instagram @perode_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Perode Pontianak. Jadi kamu bisa tulis komentar kamu di kolom live chat, nanti bakal aku bacain satu persatu di segmen selanjutnya. Kita kenalan dulu sama Nafisa. Kok udah langsung tinggi ya? Halo, mulai agak deketan mungkin ngobrolnya. Oke, gimana Nafisa kabarnya di malam hari ini? Kenapa tuh deg-degan nih? Santai aja, santai, enjoy.
1: Kayak deg-degannya tuh kerasa banget gitu ya.
0: Oke, jadi kabarnya baik atau bagaimana dengan cuaca Pontianak yang masih berkabut asap seperti
1: iya,
0: ini?
1: Iya, benar banget ya. Jadi malam hari ini, tadi lumayan ya perjalanan ke sini, mata lumayan pedes gitu ya.
0: Dan kegiatannya apa nih Nafisa akhir-akhir ini, lagi sibuk apa?
1: Akhir-akhir ini sibuk di kantor ya. Sibuknya di kantor gitu ya. Karena memang di bulan ini tuh lumayan padat gitu ya, kegiatan, beberapa kegiatan aktivitas di kantor. Nah salah satunya tuh tadi yang udah di-spill sama Kak Salma ya, kegiatan Bisa.
0: Nah kita bakal kenalan juga sama apa sih kegiatan Bisa ini. Tapi sebelumnya, Nafisa ini di PKBI Kalimantan Barat ini posisinya sebagai apa nih kalau boleh tahu?
1: Oke, kalau aku di PKBI Kalimantan Barat, aku sebagai community organizer atau CO gitu.
0: Nah, ngapain jadi tuh tugasnya community organizer?
1: Nah, jadi CO ini buat mendampingi teman-teman yang ada di LPKA, kemudian juga kami mendampingi teman-teman di LPKS seperti itu.
0: Oke. Tapi juga berhubungan sama komunitas-komunitas gitu nggak sih, karena community organizer gitu?
1: Iya, tentu. Tentu sih.
0: Jadi selain sama LPKA, LPKS, ada juga lagi tuh.
1: Iya, komunitas, beberapa komunitas lah ya, jejaring komunitas seperti itu.
0: Oke. Dan baru-baru ini ternyata PKB ini punya kegiatan seru nih kayaknya. Iya. Namanya Bisa. Sebenarnya Bisa ini apa sih? Boleh dong dijelasin, Nafisa.
1: Oke, jadi kegiatan Bisa ini kita singkatannya itu adalah Be Inclusive, Strong and Active. Nah, jadi ini kegiatan pelatihan kepemimpinan buat teman-teman remaja, teman-teman sebaya yang kita laksanakan pada 5 September kemarin nih, Kak.
0: Oke, baru-baru ini ya.
1: Baru banget
0: ya.
1: Masih hangat ya.
0: Masih hangat banget ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Terus kegiatannya ngapain aja tuh, Nafisa?
1: Nah, jadi dalam kegiatan ini kita mengundang dan melibatkan beberapa teman-teman komunitas nih. Kita melibatkan yang pertama teman-teman komunitas dari Maktab Tuli Asami, kemudian kita melibatkan teman-teman dari komunitas tunanetra, melibatkan juga teman-teman LPKA, kemudian kita juga melibatkan teman-teman dampingan PKBI, dan tentunya kita melibatkan teman-teman CRK.
0: CRK tuh iya, Sentra Remaja Katulistiwa. Oke, CRK ini adalah anak kayak berarti anak didiknya PKBI gitu ya.
1: Iya, benar. Jadi PKBI itu punya Youth Forum dan Youth Center. Nah, jadi CRK ini di Youth Center-nya kayak gitu.
0: Oke. Jadi kayak volunteer-volunteer yang biasa ngisi di sini
1: gitu. Benar.
0: Iya. Itu teman-teman CRK.
1: Aku juga dulu CRK.
0: Oke, dari CRK akhirnya kerjalah ke PKBI.
1: Cinta itu dengan PKBI.
0: Kamu udah gabung di PKBI sejak kapan sih?
1: Aku dari tahun 2018 awal ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu sekitaran kelas 3 SMP.
0: Luar biasa. Sebenarnya udah kalau misalnya darah tuh dibuka tuh isinya PKBI.
1: Iya,
0: ya.
1: Siap PKBI. Sehati-hati ini PKBI gitu ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun 2018 udah gabung di PKBI sampai akhirnya sekarang di tahun 2026 udah berapa puluh tahun tuh ya?
1: Waduh. Kayaknya belum sampai puluhan sih ya.
0: tapi awal mulanya adalah dari CRK dulu.
1: CRK, iya, volunteer dulu.
0: Emang suka berkegiatan atau kenapa?
1: Iya, memang suka kegiatan sih, suka bergabung dengan komunitas gitu ya. Jadi dulu diajak teman gitu ya. Kan enggak tahu dulu ya apa itu CRK gitu. Teman ngajak gitu kan. Kita main ke PKBI gitu ya. Karena memang base campnya CRK itu kan di PKBI ya. Jadi ayo kita main ke PKBI. Akhirnya ikut main gitu kan. Akhirnya bergabung. Ternyata sampai sekarang gitu ya. Jadi aku punya adik-adikan di bawah ini.
0: Udah senior ya.
1: Udah senior.
0: Tapi teman kamu yang ngajak ini masih sampai sekarang masih ikutan PKBI enggak?
1: Oh, kebetulan enggak sih. Jadi teman-teman angkatan aku tuh udah enggak ada lagi.
0: Kamu nih yang tersisa.
1: Tinggal satu. Yang lainnya sudah enggak ada lagi.
0: Oke, itulah dia mendarah daging banget sampai PKBI. Mungkin udah tahu kayak apa namanya jatuh bangunnya PKBI ya sampai detik ini udah berganti generasi. Kasih juga mungkin dulu Nafisa kayak sama kakak-kakak sama abang-abang. Sekarang kamu lah yang jadi kakak-kakaknya.
1: Ternyata aku yang jadi kakak-kakaknya gitu ya.
0: Benar sih. Baik lagi kita ke bahas soal Bisa Be Inclusive, Strong and Active. Sebenarnya dalam rangka apa nih kok ngadain acara Bisa ini tadi?
1: Oke, nah jadi memang kita tuh membuat kegiatan ini dalam rangka kita melihat teman-teman ya, antusias teman-teman gitu ya. Apalagi kan era Gen Z nih ya. Era Gen Z ini kan yang
0: Gen Z yang lagi menguasai dunia
1: bener.
0: Ini.
1: Jadi tercetuslah salah satu kegiatan Bisa ini seperti itu. Nah ini memang kemarin kita juga melibatkan teman-teman dari Gentry dan juga Forum Anak gitu ya untuk menjadi fasilitator di kegiatan kita seperti itu.
0: Oke, ada Gentry dan juga Forum Anak ya.
1: Iya.
0: Untuk targetnya ini siapa aja nih Pak? Target peserta dari Bisa atau Be Inclusive, Strong and Active ini.
1: Oke, tadi yang udah aku sebutin di awal itu kita ngelibatin teman-teman dari Forum Anak, teman-teman dari Gentry, CRK, kemudian dari teman-teman Maktab Tuli Asami dan juga teman-teman tunanetra sama LPKA dan juga yang dampingan di PKBI seperti itu.
0: Oke, jadi pesertanya adalah mereka semua ini tadi sebanyak itu. Berapa orang yang ikutan join waktu acara Bisa?
1: Kurang lebih 35 orang sih. Luar biasa.
0: 35 orang dan ini tuh event tahunan kah atau event yang udah berkali-kali dilakukan atau baru pertama kalinya nih?
1: Nah, jadi ini menarik ya. Jadi memang ini baru pertama kalinya gitu ya. Dan setelah kegiatan ini berhasil, kita melihat antusias teman-teman tuh sangat luar biasa. Jadi rencananya kita pengen buat part-part berikutnya nih ya. Karena kan sebelumnya di PKBI ataupun di CRK itu kan kita ada namanya Kemah Kes Pro gitu ya.
0: Itu program tahunannya kayak.
1: Iya, rutin gitu ya. Jadi kita sistemnya rekrutmen terus nanti setelah itu kita baru mengadakan Kemah Kes Pro. Jadi di tahun ini kita membuat perubahan baru nih ya. Gimana nih supaya kita lebih wah banget gitu ya. Maksudnya lebih wah untuk mengajak teman-teman komunitas di luar sana gitu kan. Karena kalau di Kemah Kes Pro itu kan kita hanya melibatkan teman-teman CRK. Nah di tahun ini kita memang membuat perubahan baru untuk mengajak teman-teman yang ada di Pontianak seperti itu.
0: Oke, ini jadi kayak apa ya namanya, variasi baru juga untuk PKBI. Kayak bukan cuma CRK aja yang kita bina, tapi kita bisa collab nih sama komunitas-komunitas lain. Nah aku tuh penasaran banget sama rangkaian acaranya tuh kayak gimana, terus abis itu tempatnya di mana, terus abis itu gimana respon teman-teman mungkin. Tapi kita bahas di segmen kedua. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa nih, kayak aku penasaran deh Bisa gimana sih, terus cara gabung CRK mungkin ya untuk anak-anak yang lagi dengerin ini kayak gimana sih. Nah kamu wajib banget simak sampai akhir. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Perdua, tetap bergabung barengan sama Salma dan juga Nafisa di 101,8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih. Jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Balik lagi barengan sama Salma di Ronde Ngobrolan Pro 2. Dan sampai jam 9 malam kita bakal ngobrolin Bisa Be Inclusive, Strong and Active barengan sama Nafisa dari PKBI Kalimantan Barat. Nafisa, aku penasaran banget sama kegiatan Bisa ini yang baru aja dilaksanakan kemarin 5 September 2026. Sebenarnya apa aja sih rangkaian acara dari Bisa ini, Be Inclusive, Strong and Active?
1: Spill ini dulu kayaknya ya, mau spill tema kegiatan kita boleh kali ya.
0: Temanya apa tuh? Oh,
1: mungkin teman-teman Pro 2 penasaran ya.
0: Aku lebih penasaran.
1: Penasaran ya.
0: Jadi, jadi Bisa ini bukan tema ya, tapi nama acara.
1: Nama
0: ya.
1: Kegiatannya.
0: Oke, okay, temanya apa tuh?
1: Oke, okay, temanya Gen Z Pemimpin Kalbar Masa Depan.
0: Oke, okay, Gen Z pemimpin Kalbar masa depan. Memang sih Gen Z adalah penguasa dunia saat ini ya.
1: Benar banget.
0: Terus kenapa tuh milih tema Gen Z adalah pemimpin Kalbar di masa depan?
1: Oke, okay. Karena kan kita memang kegiatannya pelatihan kepemimpinan ya. Jadi memang harus ada unsur-unsur kepemimpinannya gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan tentunya pesertanya juga kebanyakan Gen Z ya.
0: Okay.
1: Jadi pas banget nih Kak Salma. Jadi memang kita mengambil temanya itu Gen Z pemimpin masa depan gitu. Jadi memang sebelum kita membuat rangkaian kita ini, kita tanya sama teman-teman Gen Z, buat teman-teman tuh kepemimpinan itu seperti apa sih gitu kan? Karena kan berbeda versi gitu ya. Terus teman-teman kalau jadi pemimpin tuh maunya yang kayak gimana gitu ya? Unik-unik ternyata ya Gen Z ya.
0: Agak-agak anomali ya.
1: Unik-unik gitu
0: terus,
1: ya.
0: Terus.
1: Jadi akhirnya tercipta lah ya kegiatan Bisa itu gitu kan. Karena tadi memang dari Bisa itu kan ada Be Inclusive, kita menerapkan teman-teman dan juga inklusi ya, inklusi. Makanya kita melibatkan teman-teman disabilitas, kemudian juga strong gitu ya, kuat. Jadi pemimpin harus kuat ya.
0: Okay.
1: Dan tentunya juga aktif gitu ya. Aktif dalam artian ya tentunya teman-teman sebagai pemimpin gimana nih bisa melihat kondisi ataupun sekitar teman-teman seperti itu.
0: Oke, okay. Setelah menentukan tema Gen Z pemimpin masa depan untuk Kalimantan Barat ya, itu akhirnya untuk rangkaian acaranya disusunnya berdasarkan masukan-masukan dari Gen Z tadi kan?
1: Benar banget.
0: Oh, okay. Ada peran Gen Z juga
1: ada
0: ya
1: banget
0: di situ ya.
1: Jadi kita melihat ya gimana sih pandangan Gen Z ini terhadap pemimpin gitu ya. Jadi hanya kita diskusi.
0: Contohnya kayak gimana tuh pandangan-pandangannya?
1: Contohnya ya pandangannya mereka misalnya pengen jadi pemimpin yang gimana ya nyebutnya ya? Aduh aku tak salah sebut nih.
0: Boleh disebutin. Siapa tahu aku bisa nyakuin ya.
1: Oke, misalnya kayak teman-teman nih pengen jadi pemimpin apa ya sederhananya bisa

0: Berapa gitu.
1: Oke, okay. Apa aja kegiatannya?
0: Jadi okay, diawali dengan sesi pembukaan gitu ya. Sesi pembukaan ini kita mengundang beberapa narasumber dan juga beberapa tamu undangan. Salah satunya juga ada Kepala LPKA juga hadir, kemudian Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar juga hadir, dari KPPAD juga hadir gitu ya. Kemudian setelah sesi pembukaan kita ada yang namanya sesi talk show. Nah, sesi talk show ini apa ya, pemantik lah ya buat awal gitu ya. Nah, kebetulan di sesi talk show ini yang ngisi itu dari KPPAD Provinsi Kalimantan Barat dan juga dari Kesbangpol.
1: Oke, talk show ini berarti kayak ya ngobrol aja lah ya, kayak interaktif sama bener. Para peserta yang 35 orang tadi.
0: Iya.
1: Terus setelah ada talk show, ada rangkaian acara lagi kah?
0: Oke, setelah itu ada sesi kenalan ya. Karena kan dengan berbagai teman-teman yang hadir, itu kan menjadi tantangan buat kita nih ya, gimana sih cara kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman. Apalagi kan kita ada teman-teman netra ya. Jadi kita lihat nih gimana caranya ya berinteraksi sama mereka. Kemudian juga dengan teman-teman tuli, gimana sih kita berinteraksi sama mereka gitu.
1: Oke,
0: ya
1: oke, ada sesi interaktif untuk ya, para peserta
0: ada.
1: Juga ya.
0: Jadi kita tahu ya bentuk komunikasi sama mereka itu seperti apa gitu ya. Membangun bonding kepada mereka seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada 3 sesi materi kepemimpinan ya.
1: Oke, karena tadi memang temanya ini khusus untuk pemimpinan. Ya, apa aja tuh untuk temanya?
0: Okay. Jadi yang pertama itu kita ngobrolinnya tentang, tadi aku lupa deh.
1: boleh dicek dulu ini ya, contekannya.
0: Okay. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang aku siapa dan aku mau jadi apa. Nah, okay. Itu dasar ya. Pertama kan kita memang tujuannya untuk mengenal dulu nih diri kita gitu kan. Kita nih mau jadi pemimpin seperti apa gitu. Nah, kemudian di sesi pertama ini diisi oleh pengacara Bu Erma. Nah, itu kalau Bu Erma namanya. Kemudian di sesi ini juga teman-teman tuh juga aktif gitu ya. Jadi ngelihat teman-teman itu aktifnya luar biasa gitu ya. Bahkan semangat teman-teman, kayak teman-teman netra, teman-teman tuli itu semangatnya luar biasa gitu kak. Jadi mereka tuh kayak, aku mau tanya
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, oke. Justru mereka yang paling aktif ya.
0: Seneng. Gitu. Jadi kayak, wah, semangat-semangatnya kita tuh ternyata semangat teman-teman di sana tuh lebih membara gitu kak. Jadi kayak, ini kita memberikan mereka kesempatan gitu kan. Kalau teman-teman tuli didampingi sama JBI gitu ya, supaya kita tahu nih apa nih yang mereka tanyakan seperti itu. Kemudian untuk teman-teman netra juga sama, ada yang mendampinginya seperti itu.
1: Oke, jadi masing-masing untuk teman netra dan juga teman tuli ini tuh ada pendampingan untuk bahasa isyaratnya.
0: Bahasa isyaratnya ada yang dampingi. Jadi kan jadi kan mengerti lah ya kayak kita kan taunya paling abjad aja gitu kan. Kalau kan udah mengerti seperti itu.
1: Apalagi kan ada tadi namanya sesi talk show dan juga materi gitu ya. Jadi mereka yang datang kan juga pengen mendengarkan dan pengen tahu isinya gitu. Terus apalagi lanjut.
0: Oke, yang kedua itu yang isinya ini adalah seorang relawan gitu ya. Nah, ini tentang lead with empathy. Jadi bagaimana pemimpin itu harus juga punya empathy gitu ya. Nah, itu di sesi itu juga menarik sih ya. Antusias teman-teman tuh di setiap sesi itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kayak kayak kita aja sebagai fasilitator tuh kayak wah keren banget gitu ya. Masa kita kalah nih sama teman-teman peserta gitu ya. Sedangkan teman-teman peserta aja semangatnya tuh sangat luar biasa gitu kan.
1: Nah. Ini yang ngisi tadi teman-teman relawan apakah dari CRK tadi atau beda lagi nih?
0: Beda lagi. Kebetulan yang ngisi ini narasumbernya memang beliau juga relawan gitu ya. Jadi memang tingkat relawannya tinggi.
1: Udah expert banget lah ya di bidang relawan. Terus nextnya apa lagi setelah itu?
0: Yang terakhir itu ada tentang jangan cuma posting apa yang bisa kita lakukan.
1: Oke.
0: Ya kebiasaan Gen Z mungkin ya, cuma bisa merepost gitu ya. Ini kita lihat nih apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi bukan cuma posting doang gitu ya. Nah, ini yang ngisi kebetulan dosen. Jadi ya kita belajar bagaimana caranya memahami media di era digital gitu ya, di era-era sekarang gitu ya. Apalagi Gen Z ya, yang kayak ikut-ikutan aja gitu kan. Misalnya apa gitu. Jadi memang ya kita membangun materinya itu supaya teman-teman lebih paham lah apa sih yang mau teman-teman lakukan seperti itu.
1: Oke, apakah ada lagi materi setelah itu?
0: Oke, yang terakhir itu ada rencana tidak lanjut sih. Jadi teman-teman kita membuat apa ya rencana lanjutnya kayak gitu. Jadi masing-masing kelompok itu membuat masing-masing aksi-aksi mereka yang akan mereka lakukan seperti itu.
1: Oke, okay, jadi kayak ada PR lagi ya. Bener. Setelah ada perkumpulan ini tadi ya.
0: Iya. Jadi aku juga tadi lupa sampein di awal. Jadi kita tuh kegiatannya di PMI Provinsi Kalimantan Barat di aulanya. Kemudian juga teman-teman itu kita buat kelompoknya tuh campur. Jadi masing-masing kelompok tuh beraneka ragam gitu loh. Okay. Jadi unik ya gitu. Maksudnya kita

0: bisa diskusinya kayak gimana nih kayak gitu. Jadi mereka juga nggak kalah ini sih kayak oke okay, gini-gini gitu ya, memberikan masukannya tuh luar biasa gitu. Dan
1: ada berapa kelompok yang terbentuk dari
0: lima.
1: Jadi masing-masing kayak ada 7 orang.
0: Ada 7 orang.
1: Oke. Dan itu tuh 7 tuh campur ya antara tadi forum anak, CRK, teman tuli dan semuanya tuh ada
0: iya,
1: di situ.
0: Iya benar banget.
1: Ih, seru banget.
0: Seru banget kan? Kalau ada yang kedua, ikutin ya Kak Salwa.
1: Apakah akan terbuka untuk umum tuh kalau misalnya ada yang kedua?
0: Nah memang di pertama ini kita masih sistemnya sistem undangan gitu ya. Nah mungkin nanti yang kedua, part kedua dan part berikutnya kita pengennya buka untuk umum sih. Jadi kan kita juga mau berikan kesempatan buat teman-teman di luar sana nih ya yang pengen bergabung seperti itu.
1: Oke, jadi ini untuk acara pertama, acara perdana ini itu kan dihadiri 35 orang tuh, yang mana itu tuh kayak udah kamu undang ya masing-masing ya. Udah kamu jatah lah ya untuk forum anak berapa orang, untuk CRK berapa orang, itu semuanya udah kamu plot-plot masing-masing ya.
0: Iya benar. Jadi memang kita memberikan apa ya? Memberikan inilah ya, ruang buat teman-teman kita ya, masing-masing perwakilannya berapa orang gitu.
1: Tapi siapa tahu dari adanya acara Bisa yang pertama ini kayak kedepannya kayak oke, kalau ada lagi mereka tuh udah enggak perlu diundang lagi enggak sih? Kayak udah bakal secara sukarela hadir.
0: Iya sih, tapi memang antusias teman-teman itu tadi aku bilang kayak emang kayak antusiasnya tuh luar biasa banget gitu. Jadi mungkin kalau kedepannya kayak bakal berebut sih aku gitu ya.
1: Kalau misalnya udah kota 40 orang kayak udah langsung semuanya langsung
0: yang terisi.
1: Oke. Tapi ini acara apakah acara yang berbayar atau memang acara yang free aja gitu.
0: Nah jadi memang di acara kali ini tuh kita free gitu ya. Makanya kita mengajak teman-teman gitu kan. Jadi di awal ini kita mengajak teman-teman gitu. Tapi memang kegiatan CRK jarangnya berbayar sih. Jadi memang kayak yang kita antusias di teman-teman gitu kan, untuk bergabung gitu, untuk ikut.
1: Karena emang basically adalah CRK tuh hadir dari panggilan orang kayak oke, aku pengen jadi volunteer deh,
0: bener,
1: gitu ya.
0: Iya, jiwa-jiwa relawannya kepanggil gitu ya.
1: Jadi makanya kalau misalnya kegiatan tuh bukan yang berbayar atau gimana, bukan yang benefit ininya fokusnya, tapi ya yang penting kasih pengabdian lah.
0: Bener,
1: ya untuk masyarakat.
0: Aku juga selalu bilang sama teman-teman CRK bahwa apa ya, pokoknya kita jalanin aja dulu, kita tuh nggak perlu
1: jalanin aja
0: kayak hubungan. Jadi aku bilang sama teman-teman ya, ketika teman-teman bergabung di CRK gitu ya, maksudnya ya udah teman-teman ikuti aja kegiatan apa, pokoknya yang dibuat menarik dan sesuka teman-teman gitu loh. Karena memang walaupun sesama Gen Z nih ya, tapi di era-era itu berbeda ternyata Kak Salma.
1: Iya, kalau bedanya gimana tuh?
0: Kalau di era aku dulu tuh mungkin gini ya, kalau misalnya mau ketemu tuh kita ngumpul aja, PT-PT beli gorengan seneng gitu ya, kayak udah gitu kumpul pokoknya. Nah tapi di era sekarang tuh ada perbedaan sedikit nih ya.
1: Apa
0: kayak teman-teman tuh misalnya mau ngumpul tuh yang harus janjian dulu, benar-benar yang kayak kapan nih waktunya, yang kayak benar-benar apa ya, timelinenya itu teratur gitu loh.
1: Oke, well prepared lah ya.
0: Kalau kita dulu kan misalnya pulang sekolah gitu kan, kita kumpul yuk di PKBI, yuk kumpul-kumpul gitu. Udah gitu kan, kumpul biar cuman 4-5 orang gitu ya. Tapi semangatnya tetap sama sih. Walaupun misalnya cuman 3-4 orang di PKBI itu, teman-teman CR kan tetap semuanya hadir kayak gitu.
1: Oke. Kalau yang sekarang lebih well prepared kayak kita harus prepare nih, misalnya minggu depan kita mau ketemu, kita susun nih, kita mau tempatnya di mana, mau ngapain, itu udah disusun ya.
0: Apalagi dengan Gen Z sekarang tuh kayak wow, lebih wow banget sih. Karena ada aja gebrakannya gitu loh. Kadang ide-ide mereka tuh kayak yang luar biasa banget. Kita aku juga gak kepikirkan dengan ide-ide itu. Tapi kayak lihat ide-ide mereka tuh luar biasa banget gitu loh. Apalagi kan teman-teman CR kan ya akhir ini sering bagiin masker kayak gitu.
1: Iya. Yang kemarin terakhir kali main ke sini tuh juga cerita kalau misalnya habis bagi-bagi masker di daerah Untan gitu, situ ya.
0: Yang terakhir ini baru kita kemarin di itu Lampu Merah Siantan.
1: Lebih jauh lagi.
0: Oke.
1: Oh, luar biasa. Tadi kamu sebutin juga ada RTL, rencana tindak lanjut. Kira-kira apakah PKBI akan mengawal rencana tindak lanjut dari masing-masing kelompok tadi, atau kayak ya udah mereka bakal menjalankan masing-masing aja?
0: Nah, jadi kan di dalam RTL itu kita ada buat timeline-nya ya. Jadi setiap kelompok itu wajib untuk mencantumkan kira-kira nih mau berapa lama, terus aksinya apa aja gitu ya. Tentunya masih tetap dipantau sih. Jadi harapannya setelah kegiatan ini selesai, kita tetap bisa bertemu kembali gitu ya, untuk membahas RTL seperti itu.
1: Enggak cuma berhenti di Bisa ya,
0: enggak sampai satu hari aja itu gitu ya.
1: Harapannya 5 September terus habis itu pas udah selesai, kita enggak kenal lagi.
0: Enggak ya. Harapannya bisa tetap berlanjut sih.
1: Jadi benar-benar di maintain lagi. Tapi berarti ada dong rencana akan mengadakan Bisa volume 2
0: ada,
1: dan seterusnya.
0: Tungguin aja ya guys.
1: Oke, kalau misalnya bakal ada nih bisa volume 2, kira-kira apakah akan sama 11-12 sama kegiatan sebelumnya atau mungkin ada gebrakan baru lagi?
0: Kayaknya ada gebrakan baru sih, tapi nanti ya kita spill. Jangan sekarang.
1: Okay. Mungkin lebih banyak komunitas yang digandeng.
0: Iya, benar.
1: Atau mungkin akan lebih banyak lagi kuotanya, enggak cuma 35 orang karena
0: kayaknya 3000 sih ya untuk kedepannya.
1: Karena antusias kali ya konser di GBK ya. Kayaknya kalau menurut aku sih 35 tuh kurang sih. Pasti antusiasme CRK-nya udah banyak banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Orang-orang kayak pengen join acara dari PKBI Kalimantan Barat, terus habis itu kayak menanti-nantikan lagi, apalagi ini event yang baru perdana, terus nextnya bakal ada lagi lainnya gitu. Oke, menarik. Terus habis itu gimana nih tanggapan respon dari teman-teman CRK melihat acara Bisa ini?
0: Mereka seneng sih ya, karena kan memang biasanya kan kalau kita kan di tahun-tahun sebelumnya kita kayak Makes Pro gitu ya. Kayak Makes Pro itu kita sistemnya pakai per modul, pakai pertemuan di setiap hari Sabtu dan
1: tapi
0: Minggu.
1: Tapi itu sama-sama kayak kepemimpinan atau beda lagi?
0: Enggak, beda lagi.
1: Oh, bahas siapa tuh kalau kayak
0: Makes Pro tuh? Kesehatan reproduksi, mental health, kayak gitu-gitu sih. Jadi
1: ininya base-nya PKBI ya.
0: Iya, base-nya PKBI. Kan sekarang kan gebrakan baru gitu ya. Jadi senang sih gitu. Lihat teman-teman, karena kan juga teman-teman CRK kita juga melibatkan sebagai fasilitator di kegiatan Bisa ini.
1: Oke. Jadi ada fasilitatornya juga.
0: Iya, ada fasilitatornya.
1: Tapi apakah di acara Bisa ini juga menyelipkan mungkin tadi yang aku bilang kayak visi misinya PKBI yang soal kesehatan reproduksi, soal hal-hal seperti itu, apakah juga menyelipkan atau ya udah ini emang khusus kepemimpinan aja?
0: Ini memang lebih khusus kepemimpinan sih, karena kan kita fokusnya memang kepemimpinan ya, sesuai temanya tadi ya, Gen Z ya, Gen Z calon masa depan pemimpin Kalimantan Barat gitu ya. Jadi memang kita khususnya kepemimpinan seperti itu. Nah, tapi memang dalam waktu dekat ini kita juga akan membuat gebrakan baru ya.
1: Udah boleh spill sih, penasaran nih.
0: Iya, jadi dalam waktu dekat ini kita juga akan merencanakan beberapa kegiatan pelatihan juga, yaitu pelatihan konselor sebaya dan juga community development.
1: Ini apakah event baru sama kayak Bisa ini atau memang udah ada sebelumnya?
0: Udah ada sebelumnya.
1: Oke, tapi bakal digencarkan lagi.
0: Iya,
1: ya?
0: Digencarkan
1: apa
0: lagi.
1: Apa tadi kegiatannya namanya?
0: Konselor sebaya sama Komdev, Community Development.
1: Oke, mungkin kita bakal bahas itu lebih lanjut di segmen terakhir untuk konselor sebaya. Berarti ini udah mulai atau belum?
0: Akan mulai.
1: Oke, buat teman-teman biar makin penasaran, kayak kita pancing dulu. Dan kamu punya pertanyaan seputar kegiatan dari PKBI atau mungkin penasaran pengen join, tapi boleh nggak sih? Maksudnya apakah ada open recruitment yang selalu terbuka atau harus nunggu kayak setahun sekali open recruitment-nya?
0: Ada, jadi dalam setahun ini kita udah kurang lebih 2-3 ya. Ini juga mungkin di awal bulan ini atau di akhir awal bulan depan atau di akhir bulan ini kita rencananya mau buka recruitment lagi nih.
1: Syaratnya apa kalau misalnya pengen join dari ke CRK?
0: Syaratnya tentunya remaja ya, teman-teman remaja, dimulai dari usia 16 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman sekolah SMA juga mau bergabung, boleh banget. Kita terbuka sih buat siapapun gitu ya, karena memang PKBI kan ruang aman gitu ya. Dan tentunya teman-teman aktif aja sih di kegiatan kita kayak gitu. Karena kan semakin ramai semakin seru ya Kak Salma ya.
1: Jadi isinya bukan cuma Nafisa aja nih.
0: Juga ya ketemu saya.
1: Nafisa udah berapa lama tadi di PKBI? Dari
0: 2018, 2017, 2018, 2019.
1: Udah lama banget ya.
0: Lama banget.
1: Siaran di sini udah lama juga.
0: Udah. Dan ini baru pertama kalinya live.
1: Sebelumnya enggak pernah
0: punya Zoom. Jadi
1: berarti suatu kehormatan ya buat aku.
0: Luar biasa.
1: Sebagai senior PKBI Kalimantan Barat juga, akhirnya datang juga menampilkan wajahnya.
0: Biasanya di belakang layar aja.
1: Iya, biasanya kan cuma kayak TikTokan yang apa namanya? Oke, selanjutnya yang bakal ngisi
0: ya.
1: Ini.
0: Iya,
1: terus ternyata ini dia sosok wajah dari Nafisa. Kalau pernah punya pertanyaan untuk Nafisa seputar PKBI, seputar kegiatannya, dan nanti kita bakal bahas juga untuk kegiatan konselor ke depannya. Dan aku pengen tanya-tanya juga sih ke Nafisa untuk selama berpuluh-puluh tahun ini, apalagi join ke PKBI ditambah udah sering siaran di Pro 2, gimana sih tanggapannya soal siaran di radio gitu ya, apalagi bentar lagi alias besok nih, ini pas banget diperingati sebagai Hari Radio tahun 2026. Kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap barengan sama Salma dan juga Nafisa di Ronda Ruang Obrolan Pro 2.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung segmen aja untuk sesi ronda kali ini Ruang Obrolan Pro 2. Dan masih barengan sama Nafisa dari PKBI Kalimantan Barat. Kita ngobrolin seputar kegiatan yang baru aja dilaksanain sama PKBI Kalimantan Barat, yaitu Bisa Be Inclusive, Strong and Active. Keren banget ya, dari namanya aja udah keren, apalagi kegiatannya tuh Teman Pro 2. Dan di segmen terakhir ini, tadi kan kita udah sempat spill ya sebelum ada lagu tadi, yaitu di PKBI ada program baru yang akan dilaksanakan bentar lagi nih. Akan ada gebrakan baru lagi. Kira-kira boleh di spill gak sih, Nafisa?
1: Boleh gak ya?
0: Spill dong.
1: Oke, jadi memang dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan dua pelatihan, yaitu konselor sebaya dan juga community development.
0: Oke, apa itu konselor sebaya dan juga community development?
1: Oke, nah konselor sebaya adalah tentunya kita ingin melatih teman-teman gitu ya untuk menjadi konselor nih.
0: Oke.
1: Nah, karena kan di PKBI kita juga ada layanan konselor dan konseling sebaya nih. Jadi nanti buat teman-teman boleh dong ya, kalau ingin konseling boleh langsung datang ke PKBI. Promosi dikit nih ya.
0: Boleh, banyak juga boleh. Ini waktu buat Nafisa semua.
1: Kita sampai jam 10 boleh kali ya.
0: Sampai jam 12 gimana, nemenin aku siaran. Jadi itu untuk menghasilkan konselor-konselor baru,
1: iya,
0: lagi,
1: bener.
0: Terus apalagi tadi community development, nah, itu
1: jadi,
0: gimana?
1: Ini pelatihan untuk kita bagaimana bisa menjadi teman-teman gitu ya, teman-teman apa ya? Sederhananya teman-teman CO untuk menjangkau teman-teman komunitas-komunitas yang jangkauannya jauh gitu. Itu sih. Jadi memang nanti kita dilatih, jadi kita mengenal nih, oh misalnya kita dalam Komdev itu kita pengennya ke komunitas mana gitu ya. Tentunya kita kan juga ada mendampingi beberapa komunitas yang rentan gitu ya. Nah jadi ini teman-teman yang udah dilatih Komdev, nanti ini harapannya teman-teman bisa mendampingi teman-teman komunitas lainnya gitu itu.
0: Oke, dan program ini akan dilaksanakan mulai kapan nih?
1: Aduh, spill gak ya?
0: Spill, boleh.
1: Oke, jadi rencananya sih memang di bulan ini September ya.
0: Oke, di bentar lagi kah?
1: Bentar
0: atau
1: lagi,
0: masih lama?
1: Bentar lagi sih.
0: Menghitung
1: minggu lah ya.
0: Oke. Masih di bulan September ini lah ya.
1: Iya, di bulan September ini. Jadi setelah konselor sebaya kita langsung lanjut ke Komdev seperti itu.
0: Dan siapa aja yang boleh ikutan acara konselor sebaya dan juga Komdev ini?
1: Oke, nah untuk dua pelatihan ini kita masih melibatkan teman-teman internal dari PKBI, teman-teman CRK seperti itu sih.
0: Oke. Ada batasan orangnya nggak sih yang ikutan untuk konselor sebaya dan juga Komdev ini?
1: Ada.
0: Berapa ada orang tuh?
1: Kurang lebih 10-15 orang sih.
0: Oke. Tapi pelatihannya lebih intensif lagi ya kalau 10-15 orang tadi ya. Oke. Terus kalau misalnya tadi kamu sempat singgung juga kalau misalnya orang-orang tuh bisa ikutan konseling di PKBI.
1: Iya,
0: sebenarnya caranya gimana kalau misalnya aku nih, kan aku juga remaja. Aku remaja tuh pengen ikutan konseling ke PKBI.
1: Kayaknya ini berat ya mau dikonseling ini ya.
0: Oke.
1: Jadi di PKBI kita memang ada layanan konseling ya. Jadi memang di PKBI sekarang kita ada dua program, yaitu inklusi dan juga klinik gitu ya. Nah jadi di program klinik ini aku mau cerita sedikit. Jadi di program ini kita ada bidan dan juga konselor dan juga psikolog gitu loh.
0: Okay.
1: Nah jadi buat teman-teman yang pengen konseling boleh banget langsung datang ke PKBI Kalimantan Barat, atau boleh buat janji dulu ya di nomor hotline kita. Kemudian buat ibu-ibu hamil yang ingin memeriksa kesehatan gitu ya juga bisa. Nah
0: tepatnya di mana sih kalau PKBI Kalbar tuh?
1: Di Jalan Sutoyo,
0: Jalan Sutoyo. Oke, adalah ya di Google Maps ya.
1: Ada.
0: Cek-cek aja
1: gedungnya
0: ya.
1: Gedungnya yang paling sederhana.
0: Oke. Terus ada lagi yang ini untuk konseling. Yaudah kita tinggal datang langsung bisa bebas konseling, atau ada jam-jamnya juga mungkin?
1: Itu biasanya tergantung konselornya juga sih ya. Jadi biasanya janjian dulu sih jamnya gitu, biar enak kan. Karena kan juga kita kan juga ada mendampingi gitu ya. Jadi nanti dijadwalin aja gitu sih Mbak.
0: Oke. Jadi kalau misalnya kita Mbak Kak boleh terserah deh. Jadi kalau misalnya aku mau dateng nih, ya berarti abis itu apa namanya udah dijadwalin, tinggal konseling. Biasanya durasinya berapa lama sih kalau konseling kayak gitu?
1: Kalau konseling itu biasanya 1-2 jaman sih ya. Tergantung kita juga tahannya seberapa lama gitu ya.
0: Oke, kalau misalnya lebih itu bisa?
1: Bisa, asal tahan aja.
0: Konselor yang tahan, anaknya yang tahan nih.
1: Dua-duanya sih, asal tahan aja ya.
0: Oke, tapi ini bebas ya untuk masyarakat yang pengen konseling di sana ya. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin ini kayak okay, butuh konseling nih, kayak bisa aja langsung menghubungi ke PKBI Kalimantan Barat.
1: Atau DM lihat Instagram kita juga boleh.
0: Oke, cukup mudah lah ya sekarang di masa sekarang, di era sekarang ini.
1: Kalau tadi Pro 2 kan bisa DM, di PKBI juga bisa.
0: Oke, makanya gampang banget lah kalau misalnya kamu pengen counseling untuk teman sebaya ataupun ikutan kegiatan-kegiatan PKBI lainnya. Apalagi bentar lagi juga bakal ada program-program seru lainnya dan akan ada open recruitment juga. Kamu bisa cek Instagramnya PKBI apa?
1: Kalimantan Barat.
0: PKBI Kalimantan Barat. Oke, Nafisa ini kan udah lama banget ya bergabung di PKBI. Udah sering banget untuk menghubungi menjadi narahubung untuk siaran di radio di Paradua Pontianak. Kira-kira nih, sebelum dulu sempat siaran radio, terus habis itu sampai sekarang yang udah mulai rutin radio, ada gak sih perubahan-perubahan yang terjadi sama program-program dari PKBI Kalimantan Barat?
1: Oke, tentunya ada dong ya. Jadi mau cerita sedikit nih ya.
0: Boleh.
1: Jadi dulu di eranya Nafisa tuh kan di tahun 2019 sampai 2023 itu Nafisa masih siarannya di Zoom gitu ya. Masih Zoom karena waktu itu juga masih COVID.
0: Tapi berarti udah mulai Zoom dari dulu ya?
1: Iya, dari dulu Zoom.
0: Udah maksudnya udah siaran barengan Pro 2 soalnya.
1: Iya, udah. Jadi dulu bareng Bang Fatih, Kak Mei, Kak Cindy sama Kak Erna gitu ya.
0: Oke. Terus
1: juga sekarang kan teman-teman udah mulai nih ya ke Pro 2 langsung gitu ya. Termasuk Nafisa di hari ini pertama kali. Jadi tentunya ada perubahan sih. Ternyata emang lebih enaknya tuh ngobrol langsung gitu ya.
0: Iya, enggak ada jaringan-jaringan yang lemot lah.
1: Okay. Benar, bisa tetap muka langsung gitu ya. Jadi tentu perubahannya ada sih. Jadi memang lebih enak gitu. Dan juga teman-teman mungkin ngobrolnya lebih santai gitu ya. Karena kalau Zoom tuh juga deg-degannya berasa banget gitu loh. Kita takut kan misalnya lagi asik ngobrol tiba-tiba jaringan mati gitu ya, ataupun error gitu kan. Nah, jadi lebih emang enaknya ketemu langsung ternyata.
0: Oke. Jadi kayak mungkin habisnya ketagihan ini.
1: Ketagihan. Kayaknya setiap bulan ada aku lagi deh. Jadi dulu itu aku kayak satu bulan tuh bisa ngisi 1-3 kali gitu loh.
0: Luar biasa, kayak setiap minggu tuh pasti ada Nafisa. Libur, abis itu Nafisa lagi
1: gitu ya, gak bosan gitu ya.
0: Oke. Terus jadi kayak gitu. Terus abis itu kalau misalnya untuk biasanya ngisi-ngisi kayak gini tuh, apakah Nafisa yang memplotkan atau kayak okay, teman-teman siapa yang pengen coba challenge dirinya sendiri untuk siaran gitu? Biasanya kayak gimana sih Nafisa?
1: Nah, biasanya dua-duanya sih, memplot dan juga memberikan kesempatan buat teman-teman gitu ya. Kadang kan juga teman-teman tuh mungkin yang baru-baru bergabung di CRK kan malu-malu gitu ya. Makanya biasanya ada yang berdua, ada yang sendiri gitu ya. Jadi biasanya ya udah kayak Nafisa, ya udah coba aja dulu gitu loh. Pokoknya kayak jangan dibuat tegang gitu ya. Jadi Nafisa juga memberikan kesempatan buat teman-teman gitu ya. Makanya kemarin setiap momen dan momen tertentu itu, ayo dong teman-teman, kita ceritain nih ada apa aja sih di PKBI, di CRK gitu. Jadi supaya teman-teman tahu gitu ya. Karena pun walaupun apa ya, ya di sekarang mungkin radio tuh di Gen Z tuh gak terlalu gimana gitu kan, Mbak kan. Ya, tapi teman-teman kalau kita live streaming tuh kita nobar gitu biasanya.
0: Oh iya.
1: Jadi seru banget gitu. Jadi
0: mungkin misalnya, sekarang juga Nafisa lagi nobarin
1: gitu ya. Halo semuanya. Jadi misalnya nih kayak ada siaran gitu kan, kita bakal share nih link YouTube-nya. Jadi kita setiap grup itu, karena kan di CRK kan ada angkatan, beberapa angkatan gitu ya. Kita bakal share ke grup masing-masing, begitu pun flyernya. Jadi juga excited gitu. Makanya teman-teman juga tadi komen, akhirnya katanya kakak ini siaran.
0: Akhirnya wajah PKBI Kalbar di reveal juga. Terus habis itu kalau untuk teman-teman misalnya habis siaran dari di radio Pro 2 gitu, apa sih tanggapan dari teman-teman PKBI gitu?
1: Seneng sih ya teman-teman, apalagi kalau ketemu abang-abang host gitu ya, seneng banget mereka ya. Jadi sekarang mereka tuh nanya, kak ini nanti hostnya siapa ya gitu kan ya. Jadinya aku juga ikutin nanya kemarin, pak ini hostnya siapa. Jadi kadang aku juga mereview mereka kan, kayak seru nggak ngobrol bareng abang ini, seru banget. Jadi tuh mereka punya host favorit masing-masing gitu ya.
0: Oke, seneng.
1: Tapi semuanya mereka seneng gitu. Tapi emang setiap satu orang tuh ada host masing-masing yang mereka favorit person gitu ya. Kalau aku favoritnya Kak Salwa aja deh.
0: Aduh, kan karena kamu baru pertama kali ya ngomong sama aku. Mungkin kalau misalnya ketemu yang lain kamu kayak okay, favorit aku yang lain juga.
1: Semuanya menjadi favorit.
0: Oke. Jadi so far cukup membantu juga kalau ya untuk teman-teman dari PKBI Kalimantan Barat, apalagi untuk mungkin publikasi kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin, ngelatih apa namanya skill public speakingnya juga.
1: tingkat percaya diri juga ya teman-teman gitu kan. Karena kan juga ada misalnya introvert tuh kayak malu-malu mau ngobrol apa gitu ya. Ini kamu apa coba aja dulu.
0: Oke. Tapi ya semoga untuk apa namanya hubungan kerjasama kita bisa lebih panjang lagi dan kasih kesempatan banyak orang lagi buat siaran di sini untuk sharing-sharing soal kegiatan-kegiatan PKBI atau kasih apa namanya kalau misalnya visi misinya PKBI soal kesehatan mental, kesehatan reproduksi kayak gitu-gitu ya.
1: Karena kan kita juga di PKBI punya bidan ya. Jadi nanti mungkin boleh dong kakak bidannya juga siaran gitu ya, mengedukasi gitu ya. Mungkin juga di beberapa bulan lalu sempat kan ya.
0: Sempat mampir ke sini juga untuk ngobrol-ngobrol dan banyak banget sih insight yang didapat juga untuk teman pro 2 ya. Oke deh kalau gitu. Dan karena kebetulan banget ya, besok ini adalah bentar lagi ya, kehitungan jam ini
1: udah
0: tanggal 11 September dan kita merayakan Hari Radio. Mungkin ada nggak sih ucapan-ucapan minta diucapin ya? Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Nafisa untuk teman Pro 2 dan juga untuk RRI Pro 2 Pontianak. Silahkan Nafisa.
1: Oke, aku juga baru keinget nih ya ceritanya tahun lalu ada undangan spesial Hari Radio juga kalau nggak salah ya di atas nih ya juga kan. Jadi keinget pas juga memang bulan September dan tanggal tapi kok nggak salah bulan lalu tanggal 10 atau 11 gitu deh ya.
0: 11
1: dong ya. Setahun yang lalu juga kebetulan aku yang hadir gitu kan. Itu Kak Salma udah ada belum?
0: Udah ada dong.
1: Udah ada ya.
0: Mungkin kita belum kenal.
1: Jadi waktu itu aku juga mewakili PKBI hadir di Hari Radio gitu ya. Jadi tentunya harapan dan doanya, doa-doa terbaiknya untuk RRI Pontianak semakin maju, suksesnya semakin mengudara ya. Dan tentunya juga banyak menginspirasi anak-anak muda gitu ya. Dan menjadi tempat gitu ya, Pak Wadah, buat teman-teman bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu sih dari aku.
0: Oke, luar biasa. Thank you banget ya Nafisa sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Hektik banget katanya hari ini teman Mora 2. Bukan cuma hari ini, kayak per bulan September ini September hektik banget ya. Tapi sebelum kita tutup, kita sapa-sapa dulu kali ya teman produk yang sudah bergabung di YouTube. Ada at Firmansyah BIGP, ini katanya keren kak si jempol dua. Terus ada juga Sudiharis 3239, siapa kita?
1: Oh iya, jadi kita bisa itu punya yel-yelnya.
0: Apa tuh yel-yelnya?
1: Oke, jadi kalau misalnya aku bilang siapa kita bisa be inclusive, strong, and aktif. Tapi ada gerakannya juga loh.
0: Gimana gerakannya? Boleh kalau misalnya temen lagi lihat YouTube gitu.
1: Iya, jadi siapa kita be inclusive, aktif, strong.
0: Strong dulu.
1: Aduh, aku deg-degan gitu ya. Lihat banyak orang ya. Berapa ribu yang nonton, Kak?
0: Ada 70 ribu.
1: Ya. Okay. Jadi siapa kita? Be inclusive, strong, and aktif.
0: Luar biasa. Itu dia tadi teman Pro 2. Ada gerakan-gerakan. Kalau misalnya kamu lagi dengan di mobil, bisa cek YouTube ya. Penasaran sama gerakannya. Oke, thank you banget Nafisa sudah menyempatkan hadir. Dan semoga kita bisa ada kesempatan untuk ngobrol lagi di lain waktu soal PKBI ini. Dan semoga sukses untuk kegiatan-kegiatannya dari PKBI ini. Dan thank you juga untuk orang di balik layar, ada Yunata di belakang itu. Dan teman Pro 2, setelah yang satu ini sama akan menemani kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu, Salma pamit, Nafisa juga pamit, dan sampai jumpa. Bye-bye.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Produa. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Selamat akan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga deep talk, waktunya kamu curhat dan juga cerita, teman Produa. Anyway, ini tadi aku juga sempat ngobrol sama Nafisa dari PKBI Kalimantan Barat. Buat kamu yang ketinggalan obrolan serunya, kamu bisa cek-cek aja di YouTube Produa Pontianak untuk edisi hari ini tanggal 10 September 2026. Wow, H-1 hari radio. Excited banget teman Produa. Buat kamu lagi dengerin di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu di bulan September ini. Semoga banyak cerita-cerita seru juga. Dan kok banyak danya sih? Aku lagi puterin satu lagu dari Yura Yunita dengan Keluarga nih teman Produa. Kalau misalnya kamu pengen request lagu, boleh bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Dengerin Radio Pontianak.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari Raisa dengan Serba Salahnya. Ya, itu dia yang dialami sama cowok-cowok ya. Kalau tanya, kayak aku serba salah deh. Welcome back to Lampra 2 di 101.8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Selalu akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam untuk lagu-lagunya. Tapi kalau untuk di vlog, kita cuma sampai jam 11 malam aja nih, teman Pro 2. Anyway, sama juga lagi live sebentar untuk di TikToknya @pro2pnk. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan berinteraksi secara langsung barengan sama Salma, boleh banget join langsung di TikTok @pro2pnk. Kamu boleh request lagu juga boleh, mau cerita juga boleh. Apalagi topik malam hari ini cukup seru. Jadi di malam hari ini tuh, tadi sebelum aku otw ke kantor, aku tuh lagi baca-baca artikel, baca-baca berita gitu kan. Tiba-tiba ada muncul satu artikel yang langsung kayak, eh ini kayaknya cocok deh buat aku bawain malam hari ini. Yaitu aku menemukan artikel dari Beauty Journal, teman Pro 2, yaitu mengenal fenomena cowok bingung dan juga cara ngehadepinnya. Kira-kira nih, teman Pro 2, ada gak sih yang pernah jadi korban dari cowok-cowok bingung ini? Sebenarnya cowok bingung ini tuh apa sih? Kenapa dia bisa menjadi sebuah fenomena yang mungkin meresahkan juga nih untuk cewek-cewek ya? Sebenarnya maunya ini tuh apa sih? Dia deket iya, tapi nggak diajak komitmen enggak. Tapi kok perasaannya dia tuh kayak kadang maju, kadang mundur. Sebenarnya apa yang sedang dia bingungkan gitu kan? Mungkin kita sebagai cewek juga ngerasa kayak, aku tuh nggak perlu dipertanyakan loh untuk loyalitasnya atau untuk perasaannya. Tapi kenapa cowok-cowok ini juga masih bingung? Nah, di segmen ini kita bakal bahas tuntas. Dan buat teman Prado yang pernah jadi korban para cowok bingung, atau mungkin ada juga kali ya cewek bingung, tapi mostly karena POV-nya sebagai aku adalah cewek jadi aku ngajak untuk para ciwi-ciwi yang pernah jadi korban dari cowok-cowok bingung ini buat ceritain pengalaman kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp di 0811 570 1018, atau kamu juga bisa untuk DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Padahal nih, kalau misalnya teman Pro 2 atau ciwi-ciwi gitu, kalau misalnya udah dekat sama cowok terus udah kayak ngerasa, aku tuh gak perlu dipertanyakan, terus habis itu kayaknya hidup kamu terlalu singkat deh kalau misalnya ngelewatin tanpa cinta dariku. Kayak lagu dari Sheila on 7 itu, teman Prado. Ada satu lagu dari Sheila on 7 dengan Terlalu Singkat yang akan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. So stay tune terus barengan sama Salma, dijaga malam, jangan galau.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kuntul Aji dengan masih asik sendiri. Kalau emang masih asik sendiri, ya mending jangan cari yang lain lah ya teman perdua, daripada kamu jadi cowok bingung. Kayak tema kita pada malam hari ini yang lagi ngebahas soal fenomena cowok bingung. And welcome back di 101,8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi ya, aku kayak ngajak kamu untuk flashback sedikit sih buat kamu yang mungkin pernah jadi korbannya dari cowok-cowok bingung ini. Tapi sebenarnya sebelum kita tarik lebih panjang nih, sebenarnya cowok bingung tuh apa sih? Tadi aku barusan baca dari artikel dari Beauty Journal yang lagi ngomongin soal fenomena cowok bingung. Jadi sebenarnya katanya tuh cowok bingung tuh bukan istilah psikologi secara resmi ya teman berdua ya, melainkan sebutan buat laki-laki yang belum tahu apa yang diinginkan dalam suatu hubungan. Aduh, kalau belum tahu apa maunya sendiri, gimana mau ngebawa hubungan ini, ya nggak sih teman berdua? Dan ketidakjelasan itu sering banget membuat perempuan juga ikutan bingung, mempertanyakan posisi, bahkan nyalahin diri sendiri. Wow. Adakah teman perdua yang relate sama topik Salma malam hari ini, yaitu ngebahas soal cowok bingung, dan mungkin kamu pernah jadi salah satu korbannya nih. Terus kira-kira tanda-tandanya apa sih? Sebelum itu aku bakal sapa-sapa dulu teman perdua yang bergabung barengan sama Salma melalui live TikTok nih teman perdua. Agak rame ya, ada 19 juta penduduk. Bukan 19 juta lapangan pekerjaan tapi nih. Oke teman perdua, udah ada yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Ada Mai Swiva, ada Joy Joy Feather, ada Dinda Cynthia, Senda Still Learning, ada Pearl Purple, ada Tukang Kolam PKY, terus ada juga Putri, Edi Andas 54, ada Gi, dan masih banyak lagi lainnya yang belum bisa aku sebutin satu persatu karena keterbatasan layar ya. Terus teman perdua, kalau misalnya kamu relate sama obrolan di malam hari ini, kamu boleh bergabung barengan sama Salma di WhatsApp. Biar gampang kamu save dulu kontaknya, 0811-5701-018. Terus kalau misalnya gak mau save-savean, ya udah gak apa-apa, kamu bisa follow aja Instagram @pro2pnk, kita bisa curhat-curhat di situ. Ada di Barevanda yang bergabung di TikTok, katanya saya cowok bingung. Aduh, ternyata di sini ada pelakunya guys. Selain aku memanggil untuk teman perdua yang pernah jadi korban dari cowok bingung, aku juga boleh memanggil untuk pelakunya, yaitu di Parevanda nih yang mengaku sebagai saya cowok bingung. Sebenarnya apa sih guys? Guys lagi, apa sih teman perdua tanda-tanda dari cowok bingung ini sendiri? Yaitu tanda-tandanya adalah hubungan itu berada bukan di hitam ataupun putih ya, tapi lebih ke gray area gitu, area yang abu-abu. Jadi ngasih perhatian, terasa dekat, tapi tuh justru kayak menghindari yang namanya komitmen ataupun kepastian. Fear of commitment teman berdua. Mereka juga bisa melakukan breadcrumbing, yaitu memberikan perhatian secukupnya supaya pasangan ini tetap bertahan meskipun pun tanpa kejelasan. Aduh, ini dia siapa nih? Korban tadi ada Dinda yang katanya juga sebagai korban dari cowok bingung. Ada Dinda lagi nih bergabung, katanya cowok bingung bikin penasaran Sal. Aduh, itu namanya nyari penyakit enggak sih Dinda? Ya, begitulah, memang mungkin kayak gitu lebih bikin menantang ya bagi Dinda ya. Tapi kalau misalnya teman perdua yang masih waras, yuk ayo kita lebih sadar kalau misalnya cowok bingung ini mungkin menjadi sumber penyakit hati yang akan kamu alami kalau misalnya kamu pertahankan. Terus ada Purple nih, katanya udah diem-dieman kak. Waduh, ini sama cowok bingung juga nih Purple. Tinggalin aja cari yang baru, Jojoy Feather. Sebenarnya secara teori, secara logika memang kayak gitu ya. Kalau misalnya kita menghadapi cowok bingung ya harusnya tinggalin aja, harusnya ya udah gitu, kita cari yang lain yang lebih siap untuk berkomitmen. Tapi pada kenyataan tidak semudah itu ya Joy Feather tadi ya, karena ada contohnya di atas tadi, ada Dinda Cynthia yang bergabung, katanya cowok bingung bikin penasaran, makanya dijalinlah hubungannya sama cowok bingung. Emang agak susah sih ya untuk meluruskan teman perdua di malam hari ini ya, karena ada tipikal yang oke, aku akan menantang
cowok-cowok bingung ini untuk menjalin hubungan, ada juga yang kayak secara waras kayak oke, kayaknya enggak deh gitu. Tadi udah ada tanda-tandanya ya teman berdua ya, yaitu adalah berada di area abu-abu yang mana dia tidak bisa memberi kepastian tapi juga dia memberikan perhatian. Tuh kan bingung kan gimana tuh kalau misalnya kamu dikasih perhatian tapi gak dikasih kepastian. Kalau aku sih gak mau ya teman pro 2 ya. Ya kalau misalnya memang mau jalanin ya jalanin, kalau enggak ya enggak gitu. Kamu harus tahu apa mau kamu sebelum menjalin hubungan. Terus ada juga nih informasi yang aku baca, ternyata banyak yang terjebak juga nih sama yang namanya cowok bingung ini tadi. Mungkin teman pro 2 kalau misalnya punya cerita serupa soal fenomena cowok bingung ini, entah kamu pernah jadi pelaku, entah kamu pernah jadi korban dari cowok bingung, kamu boleh cerita ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RR Digital, ataupun lewat live TikTok, karena Salma cuma live bentar aja nih. Tadi juga udah ada yang request-request dan juga bergabung di TikTok ya. Ada Dinda yang request dibuatkan lagu Bernadia, Laut Yang Tenang, terus ada juga yang request Mahalini untuk yang bersamanya juga Raisa LDR, katanya lagi LDR. Jadi buat teman berdua yang sekarang menjadi pejuang LDR, semangat ya, kita semangatin dengan satu lagu dari Raisa dengan LDR. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Salma di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

yang katanya juga sebagai korban dari cowok bingung, alias lebih tepatnya adalah berondong bingung. Tapi enjoy ya teman Merodua, tadi aku udah puterin deretan lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu request baik di TikTok, di WhatsApp maupun di Instagram. Tapi mostly ini aku lagi meladenin teman Merodua yang bergabung di TikTok karena lumayan banyak, ada 23 juta penonton. Berlebihan gak sih kalau 23 juta tuh? Kita masih gak bahas soal fenomena cowok bingung. Mungkin teman Merodua pernah jadi korbannya, pernah jadi pelakunya bahkan. Dan ya begitulah teman Merodua, kadang kita tuh ngerasa ini tuh sebenarnya apa sih yang perlu dipertanyakan dari misalnya kita sebagai cewek ya, kenapa cowok ini sampai bingung untuk berkomitmen gitu. Tapi ada pertanyaan lainnya, yaitu apakah ada kaitannya antara cowok bingung dan juga avoidant attachment? Karena kita tahu dalam hubungan antar manusia ini ada yang namanya anxious dan juga avoidant ya. Nah, ternyata meskipun kelihatannya sama ya antara cowok bingung dan juga avoidant attachment, ternyata keduanya nih berbeda nih teman Merodua. Orang yang punya avoidant attachment ini masih pengen berkomitmen, tetapi mungkin takut dengan yang namanya kedekatan. Sedangkan kalau cowok bingung itu sejak awal tuh emang gak punya tujuan yang jelas dalam memiliki hubungan gitu. Jadi bahkan belum sampai hubungannya udah ada, ya dia udah bingung duluan. Sebenarnya mau dibawa kemana sih hubungan kita? Mau dibawa kemana? Itu lagu apa ya? Kok jadi lupa ya, itu lagunya siapa? Anyway teman Merodua, kalau misalnya kamu pengen request lagu yang relate sama topik kita pada malam hari ini, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga di TikTok nih. Armada kak, oh iya betul, lagu Armada itu mungkin bisa kali ya jadi soundtrack untuk orang-orang cowok-cowok bingung itu. Kalau misalnya kamu punya cerita juga yang serupa soal fenomena cowok bingung ini, atau kamu pernah, aduh aku tuh pernah loh di posisi aku tuh mempertanyakan hubungan tapi cowoknya tuh kayak gak bisa ngasih kepastian, nah mungkin kamu adalah korban dari cowok bingung tadi. Ada Dinda tadi, mana, halo Dinda, kamu masih di situ gak? Boleh dong ceritain gimana sih kalau misalnya kamu menjadi salah satu korban, bukan korban juga sih, agak berlebihan ya. Iya, menjadi salah satu korban yang terperangkap dalam hubungan dengan cowok bingung nih. Masih dong, oke terima kasih ya. Ini masih ada 18 orang yang bergabung untuk nyimak di TikTok. Boleh juga kamu kalau misalnya mau request lagu di malam hari ini. Dan buat teman Merodua lagi dengerin di mobil, lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kabut asap nih masih ada teman Merodua, masih nyata banget. Jadi kamu jangan lupa untuk selalu gunakan masker saat berpergian keluar. Terus perbanyak minum air putih, karena jujur kalau misalnya gak minum kering banget nih tenggorokan. Aku pengen nyapa juga, ada 21 orang yang bergabung. Ada My Shwifa, ada Sandy Still Learning, ada Dinda, Cynthia, terus ada Putri, ada Ririn, ada Pearl Purple, ada Popeye, Popeye si pelaut nih. Ada Nanny underscore HZ, ada DDD, ada Jekyll agak lain, Cha Hosley, bener gak sih Cha Hosley? Kembang Sore Warm, ada SNDS, ada Nov, ada Tongko, Mie Ayam Grobak, aduh unik-unik ya namanya, ada Aditya, Trinugroho, Mas Fer, dan masih banyak lainnya. Jadi teman Merodua, thank you yang udah bergabung. Ada Kembang Sore Farm, Salma apa kabar? Baik, baik, baik. Kamu gimana nih kabarnya di malam hari ini? Jerapahnya mana? Ada jerapahnya nanti ya. Dinda Cynthia, jalani aja sampai capek kak. Itulah dia, kalau misalnya kamu ada dalam hubungan yang ditanya, sebenarnya kita nih apa sih? Atau sebenarnya ini arahnya kemana sih? Terus dibilang, jalanin aja dulu. Kira-kira tanggapan kamu gimana teman Merodua? Aku juga sambil masuk-masukin lagu-lagu yang udah jadi requestan kamu di malam hari. Boleh dong di up-up lagi tadi requestnya apa ya? Tulus, aku ingat ada yang request lagu Tulus, Teh Hijau. Terus ada lagi yang request lagu apa lagi nih teman Merodua? Status kita apa ya? WNI itu benar, benar sih WNI. Labirin Tulus, oke. Lagu Tersno Liani nggak ada tuh lagu kayak gitu tuh di sini. Monolog.

pamungkas tuh kan, aku sampai lupa. Makasih ya udah di up lagi ya. Pamungkas dengan monolog boleh. Terus gantung Melly Guslow, coba aku cari dulu. Melly Guslow ini jarang banget nih di request di sini. Ya. Enggak ada nih guys lagu Melly Guslow gantung. Terus labirin dulu Kak. Oke, boleh deh. Tadi yang lagu Teh Hijau gimana nih? Labirin. Labirin kayak lebih relate sih ya sama malam hari ini ya, kalau misalnya kita ngomongin kita mencari tahu tentang kamu dengan lika-liku labirinmu. Nah, ini tuh cocok nih buat dibuat tren waktu kita lagi ngomongin soal cowok bingung. Nah, teman-teman berdua, kita masih lagi ngebahas cowok bingung, tapi setelah aku puterin deretan lagu-lagu requestan kamu, ada Labirin dari Tulus, terus ada monolog dari Pamungkas, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengerin bersama satu lagu dari Tulus.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Wah, wow, udah tibalah kita di penghujung cerita Murphy Radio. Bukan sih, di penghujung segmen ini teman Pro 2. Gak kerasa banget udah menemani kamu dari tadi jam 8 malam sampai kita ngobrolin soal cowok bingung. Ya mungkin kita tahu ya kalau misalnya cowok bingung lah tipikal orang yang kalau misalnya ditanyain soal hubungan, dia tuh gak bisa jawab nih maunya apa. Ngasih kepastian gak bisa, ngasih perhatian bisa. Waduh, kok kayak gitu sih? Jadi suka masih chat, masih perhatian, masih nanyain kabar, udah makan atau belum, masih muncul ketika kita butuh. Tapi kalau misalnya ditanyain soal hubungan, ya jawabnya kayaknya aku belum siap deh. Kayaknya kita jalanin aja dulu deh. Siapa yang pernah jadi korban dari cowok bingung nih teman Pro 2? Dan siklus ini tuh bakal berulang terus setiap kamu nanyain soal hubungan. Makanya kalau misalnya kamu ketemu sama cowok bingung gini, ya pintar-pintar kamu sih teman Pro 2 untuk bisa kapan harus detach, kapan harus tetap mempertahankan hubungan, kapan harus tahu diri kalau misalnya kayaknya hubungan ini gak bakal kemana-mana deh, bakal gini-gini aja deh. Ya begitulah teman Pro 2. Tapi thank you yang udah ikutan request di malam hari ini. Aku udah listen juga untuk lagu setelah yang satu ini, masih dari Rumah Sakit dengan Panacea, dan masih banyak lagi lainnya akan menemani musik kamu di malam hari ini. Dan di penghujung cerita ini, di penghujung waktu ini, aku mau pamit undur diri. Jangan lupa teman Pro 2, besok di tanggal 11 September kita memperingati sebagai Hari Radio. Dan buat teman-teman yang pengen ikutan seru-seruan untuk ngobrol bareng penyiar juga bisa banget langsung aja hadir di RRI. Langsung aja ya teman Pro 2. Malam ini bahas apa? Aduh, tadi kita bahas cowok bingung tapi udah selesai. Jadi thank you banget untuk teman Pro 2 yang udah meramaikan di TikTok maupun di WhatsApp dan juga di Instagram. Dan semoga malam hari ini bisa menjadi penutup cerita dengan baik dengan lagu dari Murphy Radio, yaitu penghujung cerita. Teman Pro 2, kalau gitu sama pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Dan teman Pro 2, aku harus listen juga lagu-lagu setelah yang satu ini yang masih ada banyak lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, sampai jam 11.50 aku akan puterin lagu-lagu favorit kamu. Dan sama pamit dari ruang dengar dan juga layar kamu di TikTok. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Hati-hati di jalan.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman perdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kau berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Kamis 10 September 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar pada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Tahun Baru Cina perkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Din, mending ngopi kayak kita daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab kita.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Loh, loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
1: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang punya aktivitas padat banget di hari ini, dan kita bakal nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 10 dengan informasi yang menarik seputar Kota Pontianak dan juga sekitarnya. By the way, hari ini adalah hari para penyiar, yaitu Hari Radio Nasional nih. Terutama buat Radio Republik Indonesia, selamat berulang tahun ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Kita dari zaman dulu memberikan informasi-informasi mengenai kemerdekaan sampai di detik hari ini sekarang nih ya. Aku juga tetap nemenin ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah selalu bergabung, selalu join barengan kita di semua program-program yang menarik dari kamu mendengarkan radio di awal ya. Banyak beberapa postingan-postingan di Instagram itu tuh aku lihat penyiar-penyiar lainnya juga mengucapkan dirgahayu RRI, selamat ulang tahun RRI. Karena RRI ini beda dengan radio-radio swasta lainnya. Karena ini radio negara, keren-keren tapi tetap tidak menghilangkan identitinya sebagai radio yang menyampaikan tentang negara kita nih. Keren banget RRI, udah ke-81 tahun, udah kakek-kakek nih ya. Aku pengen tanya sama teman Pro 2, hal apa yang kamu pikirkan ketika pertama kali dengar kata radio atau mendengarkan radio? Buruan gabung bareng Nopal, caranya gampang banget ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku puterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu nostalgia. Mungkin buat yang udah punya anak, punya cucu gitu ya, hari ini dengarkan radio kembali, waduh itu jujur main ya.

0: Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di pagi hari ini, masih ditemenin barengan Opal sampai jam 10 pagi nanti. Kalau ngomongin hari radio, radio tuh apa sih menurut kamu, teman Pro 2 yang sering banget join barengan kita di setiap pagi, setiap siang, terus kemudian sore, malam gitu kan. Kita tuh dapat pendengar-pendengar yang emang luar biasa excitednya sama dunia radio. Bahkan di sekarang tuh ya memang gak bisa dipungkiri, eranya media sosial itu tuh udah jauh berkembang lebih pesat daripada era radio. Nah, kalau untuk radio itu sebenarnya tantangan tersendiri ya, untuk bisa beradaptasi dengan era media sosial. Gimana radio harus into ke media sosial gitu kan. Artinya radio tuh bukan sesuatu hal yang harus kita lupakan, harus redup kekuatannya, tapi enggak. Gimana cara radio tuh bisa berkolaborasi dengan media sosial. Sekarang orang gak muluk-muluk cuma dengerin radio, tapi bisa juga untuk nonton radio nih. Kalau ngomongin zaman-zaman nostalgia, mungkin orang tua kita juga lebih jauh pengalamannya untuk dengerin radio gitu ya. Request lagu pakai box surat dulu, atau mungkin pakai zaman-zamannya SMS. Dan sekarang tuh bukannya gak bisa merasakan hal itu lagi, tapi sekarang tuh udah lebih modern gitu kan. Bahkan banyak radio-radio di luar sana yang udah live TikTok, live-nya lebih proper. Selain kita bisa dengar suara penyiarnya, sekarang kita udah juga bisa tahu siapa nih penyiarnya. Seru teman Pro 2, udah 81 tahun Radio Republik Indonesia nemenin perjalanan, ya bisa dibilang radio yang udah kakek-kakek, yang udah aki-aki gitu, tapi tetap relevan dengan zaman sekarang. Itu tantangan terbesar buat kita jadi penyiar sekarang ya. Karena tumbuh di era-era radio yang sudah tidak relevan lagi, tapi harus beradaptasi dengan yang namanya era media sosial. Novel bakal balik lagi ya untuk nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang pengen request lagu, silakan langsung ke 08 1157 01 018, dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.